0: Asia Tenggara, Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan tim Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya mana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
3: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini ya, saudara FAL hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah,
8: jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya mungkin tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup.
8: Soal apa Pak?
7: Benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, ilegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Dan direktur operasional Bapak jadi
7: itu kata kamu, insyaallah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Amplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samzu Karisudin, usia 51 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi, Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu, mendengar jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Romo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasmini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Ya,
11: 390 ya. Filter 13 ya. Impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Mendengar sementara itu, Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu. Sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya, secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas. Salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kembali ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikit 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Masuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang hasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesempatan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

untuk RRI dan TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan sepak bola. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastik yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim pagi hari ini.
0: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 21 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Selat Sumba, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan utara Saburai Jua, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada untuk gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah perairan selatan Saburai Jua, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timorote. Untuk kondisi cuaca, wilayah perairan umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan dia untuk informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
0: Selamat pagi.
2: Florata pagi ini. Info cuaca maritim.

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Baik, rekan Lisi, silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia di mana saja berada. Saya Listi dari BMKG Altari Kupang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan pada pagi hari untuk wilayah Sabu, Ba'a, Kupang, Kefamunanu, Soe, dan Betun. Untuk siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk siang hingga sore hari untuk wilayah Kupang, Oelamasi, Sabu, Kefamunanu, Soe, Betun, Atambua, Alor, Ende, Bong, Ruteng, Tambolaka, dan Watabuba. Sedangkan pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan berawan tebal, potensi hujan ringan untuk wilayah Betun dan Atambua. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan untuk wilayah Ba'a, Soe, dan Betun. Pada dini hari juga diperkirakan ada potensi kabut untuk wilayah Bajawa dan Ruteng dengan suhu udara di NTT berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG Altari mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada adanya potensi hujan sedang untuk wilayah TTS, TTU, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, dan Sumba Timur. Kemudian ada potensi untuk angin kencang untuk wilayah Saburai juga. Kemudian kita beralih pada cuaca di ND dan sekitarnya. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah ND. Kemudian pada malam hari cuaca juga diperkirakan berawan. Dan dini hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Listi untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas juga.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti bersama Pro 3 Jakarta.

Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick-off babak yang pertama. Sudah mendengar pertandingan

0: lihat.
1: Bingung sih.
2: Ada Vinicius Junior tendang langsung. Oh. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Kalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Oh, nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi Brother Funa. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Ben Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro umpan lagi, tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti. Udah kalah penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada Rafinha kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães. Umpan ke tengah Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Duverne terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rafinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti. Tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti. Dorong lagi ke tengah, Perotto tunggulkan. Tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelmas umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! yang offset juga ternyata por sisi dari Chunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guéremas. Arahkan ke sebelah kanan, Vinicius Junior. Kalian Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Chunha. Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Chunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Chunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
0: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Kunya tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi. Oh, mengenai Kunya, tapi itu coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Kunya, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Lenpi.
3: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Chunha, tapi kita nantikan. Karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Chunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duverne arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti. Coba lagi mengebrak bersama Arcus. Dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti. Disergap dengan baik tadi oleh Casemiro. Dorong lagi ke tempat. Tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, hydration break dilakukan. Tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan. Ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
0: Ya, ini sepertinya mirip ya. Mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat. Itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior. Kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka, Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
3: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, jadi apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
0: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya, baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini, saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki ke kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, rapinya menguasai bola, oh, Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Bermain lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Danciakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi, memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, membentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola Experience dari Haiti, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Carlens Acun, oh berhasil dicuri tadi oleh, kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti, Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
0: Ya, ini berawal dari kesalahan ya, yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
3: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Real Madrid dan juga Barcelona kan, kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
0: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Mateus Cunha untuk gol pertama, dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Mateus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
3: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein, arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfune, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romelu Lukaku alahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan. Kali ini satu pemain dari Hati lolos, kali ini dari sebelah kanan masih pemain Hati, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierriot, tetapi Kasimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan lampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
0: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
3: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang. Kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 bersama Malgayo. Sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta. Mencari kawan kali ini Paqueta. Dorong kepada Santos tadi. Bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya. Ke kanan, ke kiri. Di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil. Hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih kali ini Guimarães, dorong Ryan. Back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik dari Arkus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos. Bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan. Masih kali ini Danilo bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini. Terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Pierriot. Umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta. Bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Malgaes. Tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal. Masih kali ini Magaios dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magaios, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha. Masih Junior dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimaraes. Umpan lagi kali Guimaraes yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja. Dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan pemain tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhães. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro José Hernández tadi. Sudah memasuki menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhães, berikan umpan kepada Matheus Cunha, masih Matheus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki Matheus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Denjakes, balikan kepada Bellegarde, Masih Belegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi. Namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil, Casemiro nampaknya yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali laporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, ini terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
0: ya,
1: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya itu tadi, bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya, saya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta
0: ya. Karena
1: kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan sama saya.
0: Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli, Mbak Yanti. Pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jupri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupri, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, kalau pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Ya,
0: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu udah wajar dan kita sporting yang namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah gornya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri,
1: ya,
0: apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
0: Ya, baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Saya ini bukannya cekman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi enggak
0: bisa tuh. Iya iya
6: iya. Iya kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0
0: begitu. 4-0 begitu ya. Baik Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2 baru bagus permainan.
0: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya, tadi lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda. Akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit buat Haiti sekarang dengan 0 poin. Kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Iya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentahkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol Tunia. Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan buahnya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Di pertandingan lawan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 gitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan sudah dimulai. Bung Erik, Bung Senvi, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian. Caranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Perot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy. Masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kali ini. Ada Arcus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior. Namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duvernay kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan kali ini. Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos, pemain nomor 15 ini, Providence.

0: Hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos. Umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães. Sebarkan lagi ke hijau kepada Santos. Dari sebelah kiri masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo. Mencari kawan, dicuri kali ini. Berbahaya pemain Haiti tadi. Satu pemain yang baru masuk tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães. Tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. Sebuah peluang bagi Haiti namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo. Masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri. Coba alihkan lagi kepada Magalhães. Masih Santos kali ini. Bermain 1-2 bersama Vini maksudnya. Dicuri kali ini oleh Casimir. Dari sebelah tengah masih Jan Jacques. Umpan lagi maksudnya kepada Bella Garrett. Tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah. Masih Casimiro dihadang tadi satu pemain dari Haiti. Penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães. Didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães. Back pass jauh ya kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri langsung tuju adalah pemain lainnya ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães. Bermain 1-2 tadi bersama Cunha. Bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo. Masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi. Tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri. Umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10 yaitu Bellegarde. Umpan lambung geser ke sebelah kiri yang dituju tadi maksudnya Providence. Tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães. Masih Magalhães, cari rekannya Magalhães. Lari pelan dia sambil membawa bola. Masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2. Alisson, oh berbahaya tadi Alisson. Ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola. Ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola. Masih experience menguasai bola. Alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Duvernay di sana. Kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duverne, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi perebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan
2: bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan para pemain Haiti. Kita berpacu di Malaysia.

dan di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini pan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Decloit di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Brasil.

0: tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Yang bola jauh ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau, masih Vinicius Junior mengotak-atik bola dia mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh, sayang sekali tadi dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Main dengan nomor punggung 10, Bellegarde, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing, masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Dan Jacques pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana, masih Providence mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh, mudah tadi unggulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan. Kembali bola dikuasai oleh Casemiro, kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta, berikan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan umpan Vinicius Junior tadi, hampir saja umpan crossing yang berbahaya, namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh pemain kembali.
1: Kali ini kartu Andre, memasuki kotak penalti dari Brazil. Berusaha melakukan Naruto untuk melakukan penalti. Nah, yang sekali kembali bola yang tidak akurat kali ini. Brazil berusaha melakukan serangan.
0: Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Belegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Belegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Hampir saja tadi pemelu tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Oh, nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh ya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Mateus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Mateus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada De Croix, pindahkan kepada Ten Jacques ataupun Belegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Ten Jacques, depan kepada Belegarde. Masih Belegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Belegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo. Belegarde Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
2: Memasuki menit 64 kali ini peluang didapatkan oleh Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini, Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap. Namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masukin kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Belan kaki kirinya, balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh mister gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside, sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan, karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
0: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh gol, karena memang mereka sudah tertinggal 0-3.

jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Albany.
1: Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran.
2: Perpaduan antara seorang
1: Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: membentukkan atau kurang membentukkan, akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke satu atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuwait atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh Ugurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang Ugurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rusu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa para Hue memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka memberi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan, dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
0: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Kalarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakton ini dari El Salvador. Tetapi apapun, saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Maria Miral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karen mencoba melakukan tendangan sudah ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari kuning yang berdebas, seluruhkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Akun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah darinya sendiri, tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasis punya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasai bola sepenuhnya dia. Umpan ke depan terjadi perebutan. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andires. Andires tarik ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayangi dua pemain Turki. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya. Lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan, saudara-saudara. Pemain nomor 20 lemparan ke dalam. Cepat sekali menggiring bola, kami lihat. Yaitu Ferdi Kaldoglu. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Matt Mulder. Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Merih Demiral di sana. Mencoba melakukan tekanan. Ataupun Abdul Karim. Atau juga pemain lainnya, saudara-saudara. Mencoba merasuk dan mempertahankan para gue. Tiga di kiri. Sodorkan bola pendek ke sentra sebelah kanan. Ada di sana Gratimus Natia. Ada Yunus Alkun. Akun tarik ke belakang lagi. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Angkat ke sentra kanan pertahanan para gue. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu. Tetapi salah umpadan. Kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama dengan terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan. Bekan maju ke depan melihat garisnya sudah merasa di dalam pertahanan Paraguay. Dari sektor sekir jantung pemain Paraguay umpan ke depan, offset ke depan, terjadi perubahan. Berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan bola, angkat ke kawan, berbahaya. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso. Langsung ke depan mencoba umpan terobosan ke depan. Maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang. Uburkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi pada Matias Galanza. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, saudara-saudara, oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, lempar ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini? Sudah dilakukan. Ternyata sudah lempar melalui tiga jam perebutan. Kotak penalti sebentar dia mencari kawan Dreams. Kini Turki mencoba serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karim, atau juga akan melihat Yunus Akun. Mencoba menggiring bola, mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan. Yang ketujuh adalah Ismail Isak. Mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kembali Paraguay, turun ke bawah hampir seluruhnya pemain turun. Ah, namun ada serangan kebet Arda Guler. Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti. Dibayang-bayang dua pemain Paraguay, dan akhirnya kandas, saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Careques. Demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya, kami kira. Ya, lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja, dan demikian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ini, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Sudah dilakukan, lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini, sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki, dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay. Juan Careques lemparkan bola sudah melambung tinggi di daerah kotak penalti. Salah umpannya ada di sana, kami lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Careques lagi. Dengan kali-kali angkat bulu kawan, kop dua terjadi. Disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder, keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke bulu kawan, berbahaya. Oh, satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh. Tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang, ugurkan Cakir. Dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari negara tengah derajatnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Homloglu, ya sudah lakukan umpan ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali yang mencoba angkat ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah pemain Matt Mudur yang maju ke depan ini, namun salah umpannya. Untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat dari kotak, bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke dekat kotak penalti depan kotak penalti pertahanan Paraguay, masih bergulir pertahanan, tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, Paraguay kini mencoba serangan, umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, oh maksudnya kirimkan kepada pemain depan di sana, ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil, Orlando Gil umpan ke depan yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya di sana, ada Andres ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan. Saudara-saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh, yang dituju adalah Andres coba, tetapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri, melebar ke tengah penalti, ya tidak ada konsen, kembali ke tengah, mundur ke belakang, lepas tendangan, oh sayang sayang saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karim Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merebak kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjurukah, ya pada kedudukan atau lemparan ke dalam, ya kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun, ya Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah saudara-saudara untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Güler, pemain nomor punggung 8, ya, hinkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah lakukan melambung tikam buat saja di kulgawan, lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay. Datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah, tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh. Kami lihat pemain belakang Turki memberikan sedih kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun, pemain-pemain Turki berbahaya. Dia kena penalti, lepas tembakan, oh dihadang lagi, datang lagi serang dari belakang, berikan lagi kepada kapten Karim ataupun ya, tapi kali salah umpannya, berganti tekanan kiri Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, kirimkan bola pendek saja kepada Matias Galarza. Galarza berputar-putar, dia mencari kemudian angkat bulu gawang, berikan umpan, tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan Matt Mudur. Matt Mudur tarik ke belakang lagi kepada PS, pada Mary Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana, mencoba melakukan tekanan, dia berikan bola pendek ke depan, cepat mengiring bola, langsung untuk pertahanan lawan Adil Sri Kamit Hakam ataupun Kenan Yildiz, mencoba melakukan tekanan, dibayang-bayang itu belakang, angkat bulu gawang atau ke sektor sebelah kanan. Adil Sri Kamit melihat pemain tepuk 19 Yunus Akgun, Akgun umpan ke kotak penalti, tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang seribu sayang bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gill. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
2: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka, Hakan, mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Meri Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan, lini serang dari Turki, pada kembalikan kepada Muldur, Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki, nomor punggung 14, di sana ada Abdul Karim, menyasap bola, umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan, kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay. Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay, kotak katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, kembali dicuri oleh pemain Turki. Hakan dari sektor tengah pertandingan, saat ini umpan pendek ke kanan, ada Demiral, Demiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession, kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim, Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, bisa dapat dia, umpan ke belakang gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi, tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berbang, sudah angkat bola ke mulut gawang, namun bisa dimentahkan dengan tundulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba bangun serang umpan pendek saja, namun bisa ditekel oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik, dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki, oleh Arda Güler, namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya, Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, paknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Müller, umpan lagi kepada Ferdi, tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayangi oleh 4 pemain sekaligus dari Turki, tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur, yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam, Muldur pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Meri Demiral, umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang, di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikuasai bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki.

kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki tampaknya. Cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Akan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya. Oh, ada reguler mencoba untuk mengesebar sepenuhnya. Umpan ke sektor kanan, angkat bola saja. Oh, kembali digagalkan. Namun bola masih dikuasai. Kini akan langsung shooting. Oh, masih dikuasai lagi oleh Ferdi. Umpan saja ke sektor kiri, serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi. Tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19. Di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Ah, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Ya, berhasil dia melewati satu pemain. Mulai nomor 25 ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Ah, sayang, beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi. Ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan. Ada Perdi dari sektor kiri. Sudah serang kembali kepada Kekenan. Memasuki kotak penalti, namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki Hakan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti. Sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut. Kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kembali diheading ataupun dimutarkan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki. Namun sayang, harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan. Berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Oh, gagal lagi. Kembali Turki dari sektor kanan, ada Matt Muldur. Tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail. Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba merasa ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus. Umpan crossing ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 14, umpan lagi. Ah, sayang, beribu kali sayang. Ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Arda Güler masukkan tendangan kiri. Ah, lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki. Dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja oper kepada nomor punggung 3 Mary Demiral dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan. Nomor punggung 10 sang kapten Hakan melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan. Namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek lagi kepada Hanka dari sektor kanan. Arda Güler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 18 Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler dan back pass jauh kembali kepada Demiral dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11, ada Kenan Yildiz. Ah, sayang, gagal.

0: Belakang saja kepada Demiral. Demiral mengkitan bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Guler, umpan lagi kepada Muldur. Namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador, you can fluid, sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
1: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Guler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke-18 tadi, di menit ke-22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay, 6 berbanding 3. Artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke-28 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dibentakan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan crossing. Oh, bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim, umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18 ada Mats Muldur, dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Matt Muldur yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Bersiap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Arda Guler dan juga Hakan, tampaknya Arda Guler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang. Berbahaya. Ah, lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Guler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan ke gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu, sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki. Namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Muldur, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Guler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak. Ternyata bukan false tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor raja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki. Dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Vita. Kembali pendengar memasuki menit ke-32, melalui sektor belakang penjaga gawang harus keluar dari sarangnya. Ugurkan cakir, pendek umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Perdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas. Kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim kerjasama 1-2 dia dengan Hakan, akan berbelokkan bola arahkan ke sektor kanan jauh saja kepada Demiral, umpan saja.

Penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matt Mulder. Inilah Matt Mulder yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Perdi dari sisi kiri, serang dari Turki, melikluna, umpan sodoran di sana Kemal. Kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih

0: oleh pemain-pemain dari Paraguay dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini, saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap sudah acarkan mulut gawang, lakukan tendangan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18 ada Matt Mulder, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil sehingga masih aman lagi ini gawang Paraguay dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
1: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang sehingga digendikan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Mulder tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran ugurkan Cakir. Cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merih Demiral, masih bermain daratnya sendiri, balik kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di sisi kilat Kenan. Kenan Lidis berputar-putar dia mencari ruang tembak di bawah pemain Paraguay, berikan lagi, berikan pendek, lepas jembatan tulis kawang. Masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini putar diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Cech Galarza, Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja, dia lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan, namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya. Ada pemain belakang di sana, jika dengan kaki kiri berikan umpan masuknya kepada Miguel atau Andres Cubas, umpan ke dalam lagi, berbahaya, akhirnya bola tadi muntah dari pengawalan penjaga gawang, ukurkan Cakir langsung menyapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2026. Bersangan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo, nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Diperhatikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini. Stadion yang berkapasitas 71.000 penonton dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati, saudara-saudara, oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim kirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan. Kenan mencoba menggiring bola, dia mendirak kirak penalti. Berbahaya serangan Turki, sudah berada kotak penalti, terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay, tetap tapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan cepat, cuma giring bola yang dituju adalah pemain nomor 17 yaitu Julian Enciso, melebar ke sektor kiri. Berbahaya serangan dari Paraguay ini, berada kotak penalti namun bukan pelanggaran, kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan, Turki bangun serangan cepat, cuma giring bola, dia berangsur ke jantung pertahanan lawan,

ataupun kena cedera lebih dari satu menit dan harus diangkut atau diangkat keluar kota, keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat, saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola cabut ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye, dan agak tua, saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa sepuluh, ya, saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay kini bangun serang, umpan dalam kotak, tapi berbahaya. Oh, umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki, yaitu pemain Ferdi Kaglioglu, langsung menguasai bola sepenuhnya dan tendang sudah keluar pada ke dalam untuk Paraguay. Dari setos belakang pertahanan Turki sudah dilakukan, sundul saja keluar kotak penalti di belakang Turki, namun salah umpannya. Tanda si kaki Gustavo Gomez, Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron, namun bersangan ini kami lihat terjadi offside ataupun, ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri daraja sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan, akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia, stopper yang bernomor 3 ini, melebar lagi ke sektor kiri, ada Hakan di sana ataupun Karim, mencoba melakukan tekanan dia, mencoba menggiring bola, melihat 3.5 sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral, umpan ke sektor kanan, ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia, kerjasama dengan Matt Muldur, tekanan yang berjumpa panik oleh Matt Muldur lagi, tetapi salah umpannya. Kandesi ke pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan, ada Matias Galarza, mencoba melakukan tekanan dia, kerja sama dengan Gustavo Gomez, tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan, langsung berikan pendek jauh selakang kepada sana, pergerangan sana, ada Kenan Yildiz, dan bolanya disanggut saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan, pendek saja dikirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan, mencoba melakukan tekanan dia, tarik lagi ke belakang kepada Ferdi, kuasa bola sepenuhnya dia kepada Hakan, akan melebar ke sektor kanan, ada Abdul Karim di kanan dia maju ke depan, ini umpan para ke sektor kanan, kerjasama dengan Matt Muldur di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay, masih kuasa bola punya, umpan berikan pendek ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola dari kaki lawan, dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan. Terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang lempar ke dalam ini? Kami melihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Aktur Koglu. Ya, nantikan, ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari setos belakang diraja sendiri, sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan, cara umpannya kini Turki bangun serangan, namun patah di tiga jalan, kuasai Gustavo Gomez, kemas umpan ke depan dia, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Isidro Pita, tetapi salah umpannya, untung saja kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan, salah umpannya, kini Turki mencoba serang cepat dan menggiring bola melalui Yunus Akun, Akun melebar ke kanan, tetapi kali ini bolanya kandas di depan belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola dia, tenang-tenang saja Enciso, sambil mencarikan berikan bola pendek saja dia, teruskan
tajam lagi pendek ke tengah. Ada diserahkan melihat pemain Gomez. Gomez mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Miguel Almiron. Lebar ke sektor kiri, kerjasama dengan Junior Alonso. Alonso menuju ke belakang, umpan ke arah laki lawan, tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati garis tengah sudah, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan.

0: Menaik kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galanza, berputar-putar dia, masih permainkan bola, kerja Yuken Ciso, lepas tembakan ke gawang, top 2 terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki, di proses sepenuhnya pemain belakang Turki, dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara, dilakukan oleh pemain Paraguay, ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini, tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan, langsung cepat mengiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tembus bedak dia, kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay, ada di sana kami lihat Kenan, Kenan tarik ke belakang dia, dengan Hakan ataupun kepada Mary, Mary mencoba kiriman pendek, lepas tembakan dari jarak jauh, Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay, datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang membidik pertandingan Elvan Barton yang masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki, karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton wasit dari El Salvador masih memegang bola musuh kami, memegang bola erat-erat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya baik Turki maupun Paraguay sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, artinya hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan ya, bola mati sementara, artinya dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berbuat pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit. Ya, parung yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah, kartu merah kepada pemain Paraguay yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
1: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior waktu itu, memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat, dan yeah. Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah, dan ini sangat merugikan timnya di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
0: Ya, baik saudara-saudara pendengar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Terkini kembali Turki mencoba menyerangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola dari keluar kotak penalti bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary Demiral di sana ataupun ada Guler Alkam akan melebar ke sektor kanan. Itu adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak tembus dia sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Ada Guler tapi kali salah umpannya, kandas kepan Paraguay berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, berbahaya melepaskan ketika mencoba menggabung pertahanan di kotak penalti. Gerak tembus dia, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti, ketok ketik sebentar dia lepas tembakan ke kawan, wah tidak jadi. Walaupun Abu Kansu mencukupkan langsung ke kawan, oh satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas mister gawang, penjaga gawang Orlando Kiel. No problem kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bola semuanya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, itu adalah Diego Gomez di sana, terjadi perubahan, coba diburu lagi, terlakukan oleh Matias Galarza, angkat ke kawan, oh ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang ditunggu adalah Kenan di sana, terjadi perebutan, adik buang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Carreques, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Ferdi ataupun Karim atau juga Hakan kapten kesebelasan akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek, Yüksek melebar ke sektor kanan yang ditunggu adalah Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, gratis nak dia kembalikan kepada Algun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki pada kotak ini, berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gerak timus nak dia ataupun kepada Kenan gerak pun masih berbahaya di belakang, masih mencoba kesulitan, berikan bola pendek, angkat ke kawan, berbahaya, lepas tembakan, oh dihadang lagi saudara bola tadi, disabu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam, Turki sudah kembali di daerah kotak penalti, mengirim bola lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pergar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flick. Kita nantikan saja, kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia, ada di sana Ferdi Kaldioglu ataupun kepada pemain Arda Guler. Guler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun kembalikan lagi kepada Guler, kerja sama lagi dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, datang Kapten Hakan mencoba kutakan sebenarnya, lepas jelakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. bertemu lagi, diserang kembali kembang oleh Turki. Bertubi-tubi dia langsung angkat ke kawan, terjadi kebunuh. Oh, sayang-sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana. Yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah daerah lawan atau sudah melalui garis tengah. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki. Ada diserahkan Arda Güler. Arda Güler mulai ke belakang dia, mencoba menggiring bola di setas belakang pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomez ya. Namun apakah ini sebuah pelanggaran? Nantikan saudara-saudara
1: ya. Ternyata
0: kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, dekat kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerjasama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memberi pertandingan Elvan Baston dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
2: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay, dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
1: Ya pasti gol, kalau gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetap sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan. Mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. 4 kali shootnya mereka 2 kali yeah. 2 kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang, Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27 berbanding 16. Artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Güler dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
2: menutup mulut.
1: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
2: sekali. Di UCL ya.
1: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almirón cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol ke kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai itu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gede mengamankan pertahanannya.
2: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Tong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
3: Selamat siang.
2: Iya, salam olahraga jaya, Pak Kendi. Gimana, Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak yang mana ini?
3: Di babak pertama Dewi Fortuna belum berpihak, tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menggol gawang Paraguay. Dan prediksi saya 2-1 untuk Turki.
2: 2-1 untuk Turki. Oke, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Kemudian Pak Tong di Pekanbaru. Selamat siang, Pak Tong.
4: Selamat siang, Bung Rudi Zen.
2: Iya, Pak Tong.
4: Rudi Zen Bekam Putra nih.
2: Bekam Putra.
4: Kalau saya, Turki itu kekurangan, dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manzis. Ketika kalau pemain-pemainnya dia udah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Itu saja. Kalau menang Paraguay.
2: Baik, Pak Tong. Terima kasih, Pak Tong ya. Pak Upi di Bone, selamat siang, Pak Upi.
5: Selamat siang, Mas Rudi.
2: Iya. Salam olahraga, Pak Upi. Gimana menurut Anda, Pak?
5: Begini, artinya saya lihat cerita artinya menyerangnya tadi artinya cukup banyak hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna lebih dulu berlihat kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja, Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih. Salam olahraga, Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda, Pak?
1: Ya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya, itu kan memang komposisi berbeda ya.
2: Ya.
1: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler atau Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus, tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yilmaz. Baris Yilmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenal Yildiz, yes, ataupun Guler, tapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya, bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak, artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni, dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah.
2: Ya,
1: lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
2: nomor 9.
1: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gull, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Chan Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni, karena memang kalau ngomong era Hakan Şükür dengan era sekarang berbeda ya.
2: Gaya sepak bola yang sudah berbeda.
1: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis, dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tetapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa, yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi, Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal, itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16, dan itu mungkin persoalannya.
2: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal-nya. Kita ke peringkat lagi nih, Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi, selamat siang Pak Doni.
6: Selamat siang, Mas
2: Rudy. Iya Pak Doni, kalau menurut Anda gimana sih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
6: Kalau saya nggak terlalu simak gimana, saya soalnya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
2: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya. Podcaster untuk siang hari ini.
6: Kasih semangat mudah-mudahan tahun sehat dalam memandu itu dan semuanya, pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi.
2: Baik Pak Doni, terima kasih.
6: Selamat pertiganya telah karena sudah mengikuti ini. Piala dunia, jadi kita bisa menyimak dimanapun kita berada.
2: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
7: Iya, selamat siang.
2: Iya,
7: Bung Rudi.
2: Iya, menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
7: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya, pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti dengan keunggulan gitu ya.
2: Itu
7: aja dari saya.
2: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
1: Iya, ya pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia. Mereka selus menyerang dan tidak berhenti, dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
2: Oke. Dan kalau melihat dari counter attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki, itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini?
1: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di lini tengahnya, dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus ulik lagi, harus mencari solusi tepat, dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi jauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
2: Cukup bagus.
1: Kerjanya.
2: Oke, Yildiz perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini? Gimana?
1: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, lebih energik, bukan hanya sekedar seperti ada Guler. menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguna juga juga cukup mobile ya, tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
2: Oke. Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
1: Masih sama menurut saya, dan Turki pasti akan menguasai ball possession.
2: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan.
1: Enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
2: Oke, kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
2: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu?
1: Buat
2: Oke, Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Garza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
8: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay, dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alver Yulmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia, Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25, ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla nampaknya akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay, namun arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim. Umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan. Umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan yang dituju satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang. Kembali dicocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi, dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail. Tarik lagi melebar ke sisi kiri, kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay. Akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral, melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil dan kini masih amanlah gawang Paraguay dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi ada Diego Gomez dapat bola sulit dijangkau tampaknya dan kini Turki kembali menekan pendek saja kepada Cakir penjaga gawang mulai keluar dari area kotak penalti tahan sejenak dengan kaki kanan umpan ke depan di sana ada nomor punggung 18 ada Muldur tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler Arda Güler arahkan ke sektor kiri kepada rekannya ada Demiral Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay umpan pendek saja kepada Hakan ataupun rekannya kepada Ismail umpan kepada Perdi tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim orang sorongkan ke depan di sana ada Ismail umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi Mert Muldur masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan berbahaya namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki di sana ada Nermel namun bisa sederang Arda Güler tarik lagi kepada Hakan umpan lagi kepada nomor punggung 11 di sana Nermel lakukan shooting Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan di babak kedua ini tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki. Tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi, Zienzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi agak mendatar namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan tadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay. Nomor punggung 6 di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim mencoba dia mendribbling dari area sisi kiri serang dari Turki namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh tadi maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan serang dari Turki ada Hakan umpan diagonal ke sektor kiri serang di sana ada Perdi mencoba menguasai bola sepenuhnya tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14 Ismail umpan ke mulut gawang kembali dicocor oleh pemain belakang dari Paraguay peluang kini kandas di tengah jalan mundur saja jauh kepada Cakir menjaga gawang Turki umpan pendek saja kepada Abdul Karim sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim umpan lagi kepada Hakan melebar ke sektor kanan serang dari Turki mencoba melewati satu pemain umpan lagi kepada Hakan hentikan sejenak umpan crossing namun bisa dihalau ataupun diblok oleh pemain Paraguay justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri dan dengan cermatan Hakan langsung mencocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay di dalam Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay Matias Galarza ini salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay, sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Ini pertandingan kembali bulgurin. Arah bola di sektor kiri mendapat umpan tadi, nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang, nomor punggung 20, Perdi umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan, kepada rekannya di sana, nomor punggung 3, yang kita tuju adalah Aderete, ataupun Omal Aderete, ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya, kepada nomor punggung 14, ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan, melewati satu pemain, umpan kosong menurut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay. Terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi. Dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4, Seres, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor punggung 1. Pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53, babak yang kedua ini skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki, berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur, umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya berdiri kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak, namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengumpan bola sejenak, melebar ke kanan. Di sana nomor punggung 3 ada Demiral, umpan pendek saja, namun bola berhasil direbut. Justru kini serangan balik cepat dibangun Paraguay. Dari sisi kiri saya serang dari Paraguay, merasa ke area kotak penalti, mencoba dia melibir satu menit, sudah melakukan lebih dari ya, gagal lagi. Bagaimana tadi kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 tadi Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Bisa anak-anak Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan tadi ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16 ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri. Serang dari Turki, nomor punggung 20 Perdi, tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari, melebar ke sektor kiri, ada Abdul Karim, umpan mulut crossing ke mulut gawang, di sana dua pemain. Ah, sayang sekali bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesakan oleh Abdul Karim ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
9: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten kesebelas ini lebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain lainnya. Di sana ada Ferdi, terjadi perebutan segera sekejapnya merangsek ke jantung pertahanan lawan. Dan Kenan angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk, antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Tim Turki mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola dia merasuk jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay, dan sama saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi rekannya nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim kepada Matt mundur lagi, lepas jembakan musuh utama muntah dari bukan jaga gawang, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara, meskipun kami lihat Dudus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gic, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar, digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki, yaitu Can Usun. Ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick, langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan, dan hanya terjadi lemparan ke dalam, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan, langsung musuh tanah merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas dia. Sayang-sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor punggung 19 dari Paraguay, yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau berkanan, sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang, namun apa tidak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menerima umpan, dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana, yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, biasa memberi poin masuk ke pelafalan pertandingan nomor punggung 26, yaitu pemain Can Usun, mencoba melakukan tekanan dia, mencoba merasuk ke jantung pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut kawan, terjadi ke mulut, kebetulan terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki, namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia, melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak, kemudian membelakang
0: Turki ada Abdul Sidor akan melaprek cepat melakukan tekanan lepas tembakan tidak jadi menyebelah belah kiri ada disukai milik kemenangan nomor 11 yaitu Kenan Kenan Antek gawat top ahai terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9 kami lihat Dennis Gul terlalu lemah sundulan kepalanya dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini dan selamatlah gawang Paraguay belum merubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay namun sekali lagi memang apa yang terlihat kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak karena memang berlapis-lapis karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan dan kini dibangun lagi serangan oleh pemain-pemain Turki nomor 26 dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan tapi bersama dengan itu terjadi melihat ya nampaknya wasit yang begitu pertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki ya wasit Evan Balton dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella pelatih Turki ya mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki dan kali ini pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang mempertandingkan. Kini serangan sudah dilakukan. Pemain Turki mencoba mengiring bola. Merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri berkasih dia menusuk tanah. Angkat ke gawang. Oh, kali ini dihadang saja saudara. 1-4 tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki. Dan hanya menghasilkan tendangan penjurus jatuhkan langsung pendek saja berikan kepada pemain baris-baris langsung berikan lagi pendek. Tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau ketendangan bebas. Oh ya ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darah tersendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini apakah pemain belakang sana ada Omar Alderete ataupun juga pemain lainnya kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gig langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki mencoba menggiring bola dia. Leo Tigresnya sudah meraksa ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki. Berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak terus nak jadi. Bayang-bayang terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay. Masih berkasih dia. Berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi. Yaitu akan Uzun ini dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan bolanya dan kini dipanakan dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan langsung berikan pendek ke tengah kerjasama lepas tembakan melulu jauh oh terlalu jauh kami kira tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami dan demikian belum merubah kedudukan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay dan kini satu pemain Paraguay kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak Hugo Gomez dan sini sudah kembali bangkit nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay ya kami lihat pelatih Gustavo itu mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya apakah
9: pemain yang baru tadi terjatuh yaitu Walter Kletak, yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan body shot atau pentekelnya agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor 2 yaitu Gustavo Palasquez. Saksikan menjaga gawang Paraguay saat ini rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Kini kami lihat ya rupanya memang wasit Elvan Bahkan harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang sudah ke depan melambung tinggi terjadi kemelut di sana. Saudara-saudara, kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya ketentikan. Ya, pada kedudukan yang sangat menegangkan ini 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi kubu Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
1: Iya, kalau dilihat dari mulai dua kedua terutama di Paraguay mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dalam memanfaatkan Julio Enciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan, lalu diperingatkan wasit ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine, tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akgun dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus dengan catatan mereka, sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5 intercept, mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan 2 dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot dengan mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki, sedangkan untuk Paraguay baru sekali. Dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almirón tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi dua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul. Dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan? Karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak, mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
9: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk sebelah sana Paraguay sudah selatan langsung ke Lukabang. Terjadi sebelum di sana, terjadi perebutan heading ke Lukabang, lepas tidak jadi, saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki. Dan kini berkaca di kanan, Hakan kapten kesebelasan Turki melebar, dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lepas tembakan, oh, satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz, namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0.

Kapten Hakan akan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sekali dikirimkan kepada polis dari sekitar sebelah kiri. Kedua berhasil diam kutak adik sebentar dia pemain yang berambut agak kuningin langsung ke mulut kawan, terjadi heading di sana. Oh, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya. Cepat mengirim bola kapten sebelah ataupun Abdul Karim umpat ke kotak penalti dan cukup kamu. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya. Yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak menelah dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang sidar striker melihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasai sepenuhnya Abdul Karim mencoba kutak-atik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan. Dibanjang gaya dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan. Kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki, kini ada baris langsung sapu saja umpan tarik maksudnya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya pemain nomor 8 sudah terlangsung pegang heading ke belakang. Oh, kali ini sayang headingan atau kecundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Kita nantikan langsung ke mulut gawang, terjadi kop duel di sana, salah umpannya lepas tembakan menuju tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang dari Turki yaitu Uğurcan Çakır. Çakır ke sebelahnya, perimbangan pendek saja ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kuasai sebelah sepenuhnya, gerak tipu sejenak dia, ada Arda Güler. Güler mencoba mengirim bola, berikan kepada Baris, langsung berikan ke depan. Kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan dan tiang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung ke gawang, kap gol terjadi, tahan gadar sekitar, kutakkan sekitar, oh handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lihat kira-kira hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau dari sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bagus serangan, ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola dia merangsang.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz, masih kembali lagi bersama penyiar Anda, Nur Astan, yang akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar, akan kami hadirkan bincang budaya untuk menemani aktivitas Anda tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kami hadirkan warta berita untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Asta menemani Anda pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan pemutaran rekaman ulang kembali Bincang Budaya. Menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai dengan narasumber Yohanes Bergman, pewaris budaya Manggarai dengan presenter Yuliana Amu.
2: Mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823.
2: Ini Stasiun Indi, Bupati Manggarai Barat mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Geruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: KB, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang pendengar melalui program acara Bincang Budaya di siang ini, yang dimana program ini selalu menghadirkan ruang dialog yang membahas nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dijaga dan diwariskan di tengah perkembangan zaman. Dan di siang hari ini kita akan mengobrol terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama salah satu pewaris budaya di Manggarai ya, yaitu khususnya di Manggarai Timur, Pak Yohanes Berkemas. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.

Oke, mohon maaf pendengar, sambungan telepon dari Pak Yohanes agak terputus ya, mungkin karena jaringannya kurang bagus. Dan pendengar, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau ya. Selamat siang, Pak Yohanes. Oke, pendengar, kami akan mencoba hubungi sekali lagi Bapak Yohanes ya, narasumber kita hari ini. Dan mungkin jaringan beliau agak terganggu ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan satu lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kami lanjut mengobrol.

0: Selamat siang Pak Yohanes.
1: Halo Ibu, selamat siang.
0: Baik, maaf Pak, mungkin jaringan tadi agak terganggu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Sepertinya di tempat saya selamat Ibu ya.
0: Oke, semoga aman-aman ya Pak ya sekarang jaringannya.
1: Ya, semoga ya, semoga.
0: Oke.
1: Untuk sementara bagus Ibu.
0: Oke Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak dan bagaimana aktivitasnya, lancar?
1: Puji Tuhan baik, karena kebetulan baru pulang dari sekolah.
0: Oke,
1: tadi di sekolah kegiatan Ibu, sehingga mungkin mohon maaf untuk para pendengar atau para pemirsa RRI Labuan Bajo, baik yang mendengar FM maupun yang menyaksikan langsung di YouTube, mohon maaf karena memang waktu kita dijadwal harus jam 1 ya Bu ya.
0: Oke, betul sekali Pak.
1: Ya, jadi mohon maaf. Boleh kita lanjut Ibu, silakan.
0: Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI siang ini. Oke, pendengar tentu menarik. Oke, Pak Jawar, saya lanjut ya. Oke.
1: Ya, silakan.
0: Oke, pendengar tentu menarik untuk kita dengarkan bagaimana peran seorang pewaris budaya dalam menjaga nilai leluhur di tengah arus modernisasi ya. Dan Bapak Yohanes, boleh diceritakan seperti apa awal perjalanan Bapak hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pewaris budaya Manggarai? Silakan Pak.
1: Baik Ibu, sebetulnya Ibu, kita semua yang masuk dalam kategori generasi muda,
0: okay,
1: itu dinobatkan sebagai pewaris budaya. Ya, namun yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat saya tertarik untuk terus belajar banyak tentang budaya.
0: Okay.
1: Bahwa ada kecemasan yang saya lihat Ibu. Untuk generasi 80-an, yang kelahiran 80-an, 90-an, sampai bahkan 2000-an sekarang, hanya 1 dari 10 yang betul-betul memahami budaya-budaya Manggarai ini. Ya. Sehingga itu kecemasan saya. Atas dasar kecemasan itu, saya secara apa ya, secara otodidak, tanpa dipaksa untuk mencoba belajar. Okay. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewaris budaya itu tidak menggunakan SK seperti jabatan politis, jabatan apa segala macam. Jadi kita semua ini dituntut untuk mencari pewaris budaya. Kepada siapa lagi budaya ini diwariskan kalau bukan ke kita anak-anak Manggarai, begitu Ibu. Jadi itu hal yang mendasar yang buat saya mencoba untuk belajar banyak tentang budaya Manggarai, mulai dari hal yang kecil, meskipun saya sadar bahwa sekarang masih dalam proses belajar gitu.
0: Oke, menarik sekali ya. Oke. Menarik sekali ya Bapak Yohanes, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi pewaris budaya bukan sesuatu yang instan gitu ya, tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman hidup, dan nilai yang ditanamkan sejak awal. Baik, Pak Yohanes, apakah momen yang paling membekas yang membuat Bapak merasa budaya ini harus dijaga?
1: Banyak sekali Ibu, yang paling membekas itu, dan kembali ya saya mengatakan itu menjadi keresahan pribadi saya.
0: Oke.
1: Kalau pengalaman di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di Manggarai Timur. Keterlibatan kaum muda dalam seluruh ritual adat, rangkaian acara adat, baik itu acara misalnya acara ziarah cumpe, acara apa ya, acara budaya kematian misalnya kelas, pakadia.
0: Oke. Okay.
1: Keterlibatan kaum muda hari demi hari berkurang. Mereka melihat bahwa hal tersebut apa ya, kurang terlalu penting untuk dipelajari. Mungkin dalam benak mereka masih ada orang tua yang harus menjalankan budaya atau tradisi tersebut. Itu kecemasan saya. Sehingga momen yang membuat paling muka itu bahwa budaya Manggarai ini memberi label khusus pada kita. Karena dari budaya ini kita bisa tunjukkan di cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
0: Oke, baik Pak Yohanes, jadi ada pengalaman yang begitu kuat hingga menjadi titik kesadarannya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus menjaga nilai tersebut. Baik Pak Yohanes, secara pribadi apa makna budaya Manggarai dalam kehidupan? kehidupan Bapak saat ini?
1: Maknanya saya menjadikan budaya sebagai acuan dan pedoman hidup. Karena pengalaman saya, Bu, ya.
0: Okay.
1: Dan itu yang saya sedang tanamkan ke anak saya. Pengalaman saya pribadi, dari budaya saya bisa dibentuk. Bagaimana saya hidup berkeluarga, hidup bersosial, hidup beragama, dan hidup bernegara. Jadi budaya menggerai ini punya pesan yang luar biasa. Dari menggerai kita bisa sesuaikan diri, bagaimana kita hidup bersosial, hidup beragama, dan bahkan sampai hidup bernegara, bertata negara seperti itu. Jadi secara pribadi, maknanya sangat luar biasa buat saya. Dari budaya menggerai kita bisa belajar banyak hal. Contoh sederhana, Ibu, ya.
0: Okay.
1: Misalnya begini, orang yang belajar budaya manggarai itu tingkat sopan santunnya pasti tinggi.
0: Betul sekali.
1: Saya tidak sedang apa ya? Tidak sedang membeda-bedakan yang tidak belajar budaya dan yang belajar budaya tidak. Okay. Tapi fakta menunjuk. Contoh sederhana, Ibu, dalam budaya berbahasa.
0: Mm-hmm.
1: Dalam budaya bahasa manggarai, panggilan untuk seseorang yang lebih tua itu ada kata ite.
0: Okay, ya kan? Betul sekali, Pak.
1: Sedangkan dalam budaya berbahasa Indonesia tidak ada kata ite, yang ada itu anda dan kau.
0: Kau, oke. Okay.
1: Lalu dari budaya manggarai ini kita bisa membedakan kapan kita berbicara, berdiskusi dengan orang tua, kapan dengan sesama usia, dan kapan dengan anak kecil. Okay. Dalam budaya manggarai itu dipilahkan atau diajar dengan rinci, dengan detail. Untuk anak kecil boleh kita memanggil hau. Untuk yang setara boleh hau, boleh ite. Tapi untuk yang lebih tua, dalam budaya manggarai itu sangat dilarang untuk memanggil hau atau kau, seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dari budaya manggarai kita bisa banyak belajar hal, baik tentang etika, moral kah, atau apa segala macam. Saya pikir begitu, Ibu.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak, ya. Berarti budaya bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan juga cara pandang hidup kita sehari-hari, Pak, ya. Baik, Bapak Yohanes, ya, pernah mungkin dari Bapak sendiri pernah merasa khawatir budaya ini mulai dilupakan? Dan apa yang paling Bapak takutkan yang akan hilang?
1: Baik, terima kasih, Bu. Mungkin nanti jawaban saya agak apa ya, agak menantang dan mungkin tidak setuju oleh beberapa orang.
0: Oke, okay, silakan, Pak.
1: Baik, kekhawatiran saya yang pertama itu ada budaya dalam manggarai itu ada budaya loma, ya.
0: Mm-hmm.
1: Budaya itu ada dua, loma lelo, ada tiga, loma lelo, loma pande, agu loma loma lelo, agu loma mu, ya, loma curu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi loma lelo itu contohnya kita mengintip orang mandi, itu dalam budaya manggarai.
0: Oke.
1: Okay. Yang berikut, ada yang lain itu permisi. Kita melihat anggota badan wanita atau laki-laki tertentu yang menyinggung perasaannya. Lalu loma pandai dan lain-lain. Ya, loma pandai itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kekhawatiran saya, Ibu, ada satu tradisi manggarai yang mungkin saya akan hilang. Yaitu di loma lelo. Di rumah Leno. Jadi mengapa akan hilang? Saya contohnya biasa, pernah ke Labuan Bajo. Jadi kalau di pinggir pantai sore-sore hari, Kak, jadi begitu banyak wisatawan yang menggunakan, menurut orang menggerai, busana tidak layak untuk ditampilkan di tempat umum.
0: Oke, betul sekali, Pak.
1: Kecemasan saya, Ibu, tradisi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita orang menggerai, bahwa menggunakan pakaian yang menurut kita orang manggarai tidak sopan di tempat umum itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja untuk generasi muda kita.
0: Okay.
1: Seperti itu. Oke. Okay. Mohon maaf juga, kebetulan juga ibu presenter perempuan, mohon maaf, ya.
0: Aman, Pak. Baik, pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, bahwa budaya bisa saja perlahan memudar jika tidak dijaga bersama. Baik, pendengar, di era digital sekarang, menurut Bapak, teknologi banyak membantu atau justru menjadi tantangan, Pak Yohanes?
1: Teknologi itu sangat banyak membantu bagi saya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Jadi kala dulu budaya itu diwariskan melalui tradisi lisan dari nenek moyang secara turun-temurun, ya kan?
0: Okay.
1: Melalui tradisi, melalui dengan cara mengikuti ritual-ritual adat, itu diwariskan secara turun-temurun. Sebetulnya di era digital sekarang itu sangat mudah. Budaya itu akan diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bijak menggunakan, kita gunakan aplikasi-aplikasi digital, platform-platform digital itu misalnya, saya boleh sebut ya, Bia?
0: Oke, boleh Pak.
1: Nama platformnya.
0: Silakan Pak.
1: Misalnya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, atau di
0: Google Chrome maksudnya Pak?
1: Ya, masukkan di Google. Itu disimpan soft apa file-file itu untuk dikembangkan, lalu dibagikan. Sepanjang itu hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat membantu barang-barang digital, teknologi itu sangat membantu.
0: Betul sekali.
1: Untuk mengembangkan dan menjaga budaya ini. Begitu. Asalkan kita bijak. Okay. Kira-kira konten apa yang perlu diunggah ke media sosial dan konten apa yang tidak. Nah, sekarang lagi-lagi saya cemas, Ibu.

0: la mission tradisional misalnya tari Ancak apa segala macam nindundake irama-irama musik yang diunggah di media sosial. Saya salut buat mereka. Itu salah satu cara mereka untuk apa? Untuk menjaga budaya Manggarai agar sekurang-kurangnya itu bisa dilihat kembali oleh anak cucu. Karena memang ibu melawan kemajuan digital itu sangat sulit.
1: Betul sekali Pak.
0: Untuk melawan itu sangat sulit. Mm-hmm. Tapi mungkin tugas kita orang terpelajar atau mungkin orang-orang yang paham tentang digital yang perlu kita beri edukasi yang baik bahwa salah satu cara untuk menjaga tradisi dan kebudayaan kita itu dengan mengunggah di media sosial. Mm-hmm. Dipelajari oleh orang lain, ya, bukan hal-hal lain yang bersifat negatif seperti itu, Bu.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya, yang artinya teknologi memiliki dua sisi gitu ya. Di satu sisi yaitu memudahkan, namun di sisi lain bisa menjadi tantangan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Baik Pak Yohanes dan juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perkembangan zaman gitu ya. Namun kita akan jeda sejenak untuk Anda menikmati satu lagu di ruang Anda, dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber hebat kita ya, dan dengan tema yang sama, menjaga warisan leluhur di era digital. Dan pendengar, sebelum itu kami informasikan kepada Anda terkait obrolan kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul dan juga narasumber kita Bapak Yohanes Berkemas dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo siang ini. Pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini ya. Baik, Bapak Yohanes, kita lanjut obrolan kita dulu ya.
2: Oke, Bu.
1: Oke, baik, Bapak Yohanes, langkah nyata apa yang sudah Bapak lakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak?
2: Baik, Ibu, terima kasih pertanyaan yang menarik. Jadi ada beberapa langkah nyata yang pernah saya buat dan sekarang sudah dikembangkan.
1: Oke.
2: Kebetulan saya sekarang seorang guru.
1: Hebat sekali ya, Pak ya. Bisa menjalani dua profesi begitu.
2: Oke, baik Ibu. Jadi yang sekarang kami buat ialah tradisi-tradisi Manggarai harus selalu dikembangkan sekolah. Misalnya ada tamu, baik tamu penting, tamu istimewa maupun tamu biasa, itu selalu menggunakan, kami selalu di sekolah selalu menggunakan ritual penjemputan, ada ritual kepok curu, ada kepok kapu, itu kalau di sekolahnya. Lalu sanggar kami kebetulan di SMA sekolah negeri ya, sanggar kami juga lumayan hidup. Dari setiap akhir pekan pada hari Sabtu itu kami akan selalu mengembangkan itu. Mengembangkan tarian tradisional berupa tarian-tarian. Selain tarian, kami juga sering membuat lomba-lomba, misalnya menjelang 2 Mei atau menjelang hari raya apa yang berkaitan dengan pendidikan.
1: Okay.
2: Kami sering lomba, misalnya lomba torok, lomba torok play misalnya. Lomba toroknya variatif Ibu. Okay. Kalau misalnya torok membuat torok cercumpe. Bagaimana membuat torok, misalnya torok untuk tradisi hang dalam budaya Manggarai, seperti itu. Itu baru contoh kecil yang kami buat. Lalu kalau di tingkat ini, di tingkat kaum muda yang di kampung, jadi saya biasanya mengajak kaum muda untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara adat Manggarai. Yang sering dibuat itu ada dua sejadi di Manggarai Timur ini.
1: Okay.
2: Yang pertama misalnya tradisi kedukaan, mulai dari hari meninggal sampai hari pakadia atau kelas dalam bahasa Manggarai.
1: Okay, Pak.
2: Jadi, ya saya biasanya mengajak kaum muda, khususnya yang satu suku ya atau satu kampung kan saya, dan biasanya mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Karena biasanya orang belajar tidak harus dengan menghafal dan membaca.
1: Okay, betul sekali, Pak.
2: Orang belajar tentang budaya itu dari tugasnya masing-masing. Misalnya sebagai pelayan di ruang tamu atau lutur, ya, atau untuk yang ditugaskan untuk apa ya, untuk lege tuak misalnya.
1: Okay.
2: Dia bisa belajar sambil melayani Mekah atau tamu. Dia bisa belajar dan mendengarkan, mengutip lisan-lisan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tukang torok atau juru bicara. Itu kiat yang saya buat ini.
1: Okay.
2: Ya, lalu mungkin kedengaran agak ketinggalan bagi orang-orang lain. Di rumah saya jarang sekali mengajak anak untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya jarang sekali mengajak dia untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya lebih suka dia bicara bahasa Manggarai, karena dari bahasa Manggarai dia bisa belajar tentang etiket tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan bahasa Manggarai dia bisa belajar etika dan sopan santun.
1: Okay.
2: Itu salah satu cara. Yeah.
1: Oke, okay, luar biasa sekali ya itu ya. Dan pendengar, ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan generasi muda agar mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mereka juga bisa merasakan gitu ya. Baik, Bapak Yohanes, mengapa masih ada generasi muda yang kurang tertarik dengan budaya, Pak? Atau yang kurang tertarik dengan belajar budaya begitu, Pak?
2: Iya, tidak bisa dipungkiri Ibu. Okay. Begitu banyak yang muda yang kurang tertarik. Menurut yang saya amati, hal yang membuat mereka kurang tertarik itu karena memang sajian, sajian yang kita berikan untuk tradisi budaya itu kurang mengikuti tren.
1: Kurang menarik kurang, ya Pak ya?
2: Ya kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap momen-momen besar, misalnya ada event-event, kita jarang sekali mempersembahkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita.
1: Okay.
2: Contoh tren sekarang, pesta, tidak tahu di Manggarai Barat ini ya. Kalau di Manggarai Timur, pesta, kalau tradisi pesta, itu kalau ada dandingnya, yang turun danding pada acara pembukaan, acara bebas misalnya ya, itu orang-orang tua yang di atas usia 50-an tahun. Sedangkan anak muda, mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat sangat lucu.
1: Iya,
2: dan tidak
1: sekali, Pak. Iya.
2: Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut yang saya amati dari mungkin pemerintah ya. Mm-hmm. Saya tidak sedang mempersalahkan pemerintah, Cuma pemerintah kurang begitu mengambil bagian dalam pelestarian budaya ini. Saya pernah punya ide gila, mengusulkan, misalnya untuk memperingati hari-hari besar tertentu, misalnya 2 Mei, apa segala macam hari besar nasional ini. Jadi jangan lagi membuat festival, karena festival itu ada kesan seperti lomba, meskipun itu bukan lomba, tapi seperti ada kesan lomba. Mungkin pemerintah nanti membuat kegiatan, misalnya tradisi penti, itu menjadi rutinitas tahunan di setiap sekolah atau setiap instansi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu akan menjadi bahan pembelajaran kalau itu menjadi rutinitas. Ya. Dan saya pikir tidak akan menelan anggaran besar kalau misalnya, bukan diwajibkan ya, misalnya diarahkan setiap sekolah untuk membuat rutinitas tahunan sesuai dengan adat dan budaya setempat, misalnya Manggarai Timur. Nah, buat acara adat Manggarainya di sekolah, di unit kerja, di kantor atau di sekolah masing-masing, dan itu menjadi rutinitas tahunan, bukan lagi menjadi pertunjukan umum yang menjadi tontonan orang banyak. Dan setelah orang menonton, kalau ada sajian yang tidak memuaskan, mereka akan tidak menonton lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan kalau itu menjadi rutinitas tahunan, misalnya pemerintah mengusulkan,
1: okay,
2: setiap instansi di Manggarai Timur atau di bawah 3 Manggarai ini wajib membuat ritual adat di setiap kantor atau tempat mereka bekerja. Saya pikir itu salah satu cara untuk mewariskan budaya dan menjaga budaya ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik Pak Jubir, berarti tantangannya pada cara pendekatan ya. Dan ini menjadi tugas bersama agar budaya bisa dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik Pak Yohanes, bagaimana peran media sosial dalam menjaga budaya agar tetap relevan itu Pak?
2: Ya baik, peran media sosial sangat sangat tinggi dan sangat besar dan pengaruhnya besar sekali.
1: Betul sekali.
2: Mengapa? Karena hampir di setiap rumah, di setiap kepala dalam rumah itu sekarang memiliki media sendiri, misalnya handphone sendiri, kan? Mm-hmm. Dan fakta sekarang Ibu, hampir setiap orang dalam setiap keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Ada komunikasi langsung.
1: Langsung, oke, okay. Betul ya. Sekali Pak.
2: Semua orang tertuju dan fokus pada gadget atau
1: masing-masing.
2: Jadi saya pikir konten-konten, sajian-sajian budaya itu perlu dibagi atau diunggah ke media sosial sehingga siapa tahu pada saat scroll kan muncul sajian yang menarik generasi muda. Lalu dia menonton, ketika dia menemukan hal yang baru bagi dia, dia pasti bertanya kepada orang tuanya kan. Lalu orang tua akan memberikan penjelasan bahwa yang sedang disuguhkan oleh media ini atau konten ini artinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media sosial. Hendaknya media sosial menjadi apa? Menjadi media yang betul-betul bisa mewariskan budaya yang baik. Menurut apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
3: Masih mendengarkan RRI.

0: 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ini akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND Warti, maksud kami Warta Berita Daerah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay.
2: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
3: BBM bersubsidi yang langka, tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
1: KPK pastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut oleh Kejaksaan Agung. KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
2: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
5: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan minggu lalu ya, gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
4: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, ditemani oleh anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga, mengunjungi sejumlah sekolah terisolir daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dilakukan dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Informasi selengkapnya bersama dengan Monieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
6: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri, serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri. Dan kunjungan di
7: sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
6: Sementara itu, Bupati Nias Utara Mizar Waru menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabang Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
8: Penerapan ya, sebelum kita menyampaikan pemerintah serta, apalagi dengan visual langsung, kita berharap dan semakin berharap. Terima kasih
6: kepada Bapak Menteri dan Bapak Presiden. Bupati menyebutkannya setara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Munyali Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
9: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.

0: Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
1: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
2: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
1: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia.
3: Dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, tampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indria Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
5: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
4: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
6: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
4: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.
3: Menandai 500 hari perjalanan Asta Cita, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Namira Kaguma.
7: Sebuah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
8: Jadi ini jawaban saya kepada publik bahwa kita nggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya nggak pernah main-main, progres juga kita nggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
7: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
9: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
7: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah Indonesia untuk menjaga dokumen perjalanan, kesehatan, serta mematuhi aturan penerbangan agar proses pemulangan berjalan lancar. Jemaah Haji Indonesia juga diimbau tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Syariful Alam melaporkan. Alam.
11: Ya, Rudi Jain saat ini sudah ada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia memastikan paspor tersimpan dengan aman dan mudah diakses selama proses kepulangan. Paspor merupakan dokumen penting yang harus dijaga hingga tiba kembali ke Indonesia. Selain itu, jemaah haji diminta menjaga kondisi kesehatan dengan cukup beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan menjelang perjalanan pulang. Berikut keterangan Maria Asegab.
12: Tersimpan dengan baik, tidak tertinggal dan mudah diakses saat dibutuhkan selama proses pemulangan. Karena paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan perjalanan pulang karena membutuhkan kondisi fisik yang prima tentunya. Karena itu jemaah diharapkan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang tentunya dapat menyebabkan kelelahan.
11: Maria juga kembali mengingatkan agar jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air jam-jam akan dibagikan di tanah air sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing embarkasi. Kepatuhan terhadap aturan ini dinilai dapat memperlancar pemeriksaan keamanan dan mempercepat proses keberangkatan di bandara. Lebih lanjut, jemaah diharapkan terus menjaga semangat kebersamaan dan saling membantu, terutama kepada lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Menurut Maria, kemabruran haji harus diwujudkan melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji asal kota Bima telah kembali, namun ada dua orang yang menyusul. Satu orang sakit dan dirawat di RSUP NTB. Sementara satu lagi tergabung ke dalam kloter yang berbeda. Sofyan Asyari dari RRI Mataram melaporkan. Sofyan.
13: 2026 melalui Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Sebelumnya jemaah haji kota Bima tiba di embarkasi Lombok Kamis 18 Juni 2026. Khusus jemaah haji kota Bima di Nusa Tenggara Barat memang mendapat fasilitas pemberangkatan dan kepulangan menggunakan fasilitas pesawat oleh pemerintah kota Bima. Sedangkan kabupaten lain biasanya memberikan fasilitas menggunakan bus. Saat jemaah haji asal kota Bima tiba di Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima langsung mendapat sambutan antusias dari keluarga. Suasana haru menyelimuti jemaah haji dan keluarga ketika mereka tiba di Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima Haji Eka Iskandar kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas kepulangan semua jemaah haji asal Kota Bima. Kata Eka Iskandar, jumlah jemaah haji asal Kota Bima sebanyak 222 orang, semua dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan semua bisa kembali ke pangkuan keluarga.
14: Terima secara keseluruhan sehat walafiat. Kemudian di kloter 11, satu orang yang dirujuk kemarin tanggal 15 itu ke Rumah Sakit Provinsi.
13: Iya, kata Eka, saat tiba di embarkasi Lombok, satu jemaah haji atau kota Bima drop akibat kelelahan sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUP NTB dan telah dinyatakan makin membaik. Jemaah haji tersebut akan tetap mendapatkan perlakuan yang sama, yakni kepulangan dengan fasilitas pesawat. Pihak keluarga diharapkan dapat mendampingi, namun biaya akomodasi pesawat ditanggung sendiri oleh pendamping jemaah haji tersebut. Ada juga satu jemaah haji asal kota Bima yang tergabung dalam kloter 15. Adanya satu jemaah haji kota Bima di kloter berbeda karena masuk sebagai cadangan. Sehingga pada H-3 sebelum keberangkatan kloter 15 ke Tanah Suci, yang bersangkutan diminta segera berangkat dari kota Bima untuk bergabung. Saat tiba di Bil, nantinya akan diinapkan terlebih dahulu di hotel sebelum diterbangkan ke Bima. Kementerian Haji Kota Bima sendiri akan memastikan semua jemaah haji tiba dengan selamat hingga di rumah masing-masing. Dari Kota Bima, Sofyan Asyari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana jemaah haji kloter 18 asal Depok, Muhammad Ridaf Sukri menilai pelayanan haji 2026 di bawah Kementerian Haji dan Umroh mengalami peningkatan. Denny Supriyadi dari RRI Jakarta melaporkan. Denny.
15: Baik, Rudi. Pendengar, proses pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi masih terus berlangsung. Dari 527 kloter hingga saat ini sudah 319 kloter telah tiba di Indonesia. Jamaah haji yang sampai di tanah air mencapai 123.794 orang atau sekitar 60,53% dari total jamaah haji di Indonesia. Di bawah Kementerian Haji dan Umroh, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan. Salah satunya dirasakan oleh jamaah haji asal Depok, Muhammad Ridab Sukri, saat diwawancara via telepon. Ia yang masih berada di Madinah mengatakan perubahan yang menonjol terjadi di penyediaan makanan bagi jamaah haji. Meski mengalami peningkatan, Muhammad Ridab Sukri yang masuk dalam kloter 18 menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya, salah satunya mengenai transportasi.
16: Diberikan oleh melalui Kementerian Haji dan Umroh. Kami melihat di sana sini sih dibandingkan dengan apa yang kita baca dan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya memang jauh lebih baik. Apalagi sekarang kan tahun ini kan adalah yang pertama kali langsung ditangani oleh kementerian khusus yang sebelumnya di handle oleh Kementerian Agama. yang paling menonjol perubahannya adalah bagiannya di penyediaan makanan yang selalu berlimpah. Kami merasa makanan itu sangat berlimpah, bahkan datang tepat waktu. Sementara di beberapa mungkin yang harus dibenahi dan diperbaiki adalah mungkin dari sisi transportasi yang menunggu harus lama. Sementara kita udah disuruh, ya mau disuruh turun, tapi ternyata mobilnya masih lama 1 jam, bahkan sampai 1 jam setengah.
15: Pendengar, khusus untuk pelayanan kesehatan, Muhammad Ridab Sukri berharap dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya, jumlah tenaga medis di masing-masing kloter perlu ditambah agar layanan kesehatan jamaah haji dapat lebih maksimal lagi. Menurut rencana, kloter 18 akan diberangkatkan menuju tanah air pada hari Minggu besok menggunakan Saudi Airlines pukul 21 waktu Arab Saudi dan diperkirakan sampai atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11 siang. Demikian Denny Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Informasi dari luar negeri, ekonom dan guru besar Universitas Erlangga, Rahma Gafmi mengatakan, dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Dan Rahma Gafmi menilai, Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Informasi dari dunia olahraga, semangat persahabatan mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan pada penyisihan grup A 2026 yang melibatkan kedutaan besar kedua negara untuk Indonesia. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Meksiko kontra Korea Selatan. Pada penyisihan grup A Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan kemarin. Semangat ini ditunjukkan perwakilan Kedutaan Besar Meksiko dan Korea Selatan yang hadir di lokasi. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo usai pertandingan menyatakan, kemenangan El Tricolor atas Korea Selatan tentu memberikan kebahagiaan baginya sebagai orang Meksiko. Namun Galindo menilai semangat persahabatan di antara kedua negara jauh lebih penting dibandingkan hasil pertandingan.
1: Selain rasa bangga yang saya rasakan saat ini, yang terpenting adalah persahabatan. Persahabatan adalah rasa yang abadi. Persahabatan yang dimiliki Meksiko dan Korea melebihi sekedar sebuah pertandingan. Siapapun bisa menang, kami menangkannya dan kami bahagia. Tapi sekali lagi, persahabatan lebih penting dari pertandingan manapun.
0: Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyayangkan hasil minor timnas Korea

0: 지금은 멕시코가 그렇게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 호비즘을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골로 우리가 오늘 졌지만 한국은 분명히 32강, 16강까지 갈 수 있는 멤버다. 나는 그렇게 생각합니다.
1: memang saat ini ya pemain Mexico tidak terlalu sebaik itu ya, maksudnya tidak terlalu baik, tidak sebaik seperti 2018. Tetapi mereka memang ada keuntungan home mereka juga dan memang lapangannya juga agak lumayan tinggi juga. Tapi zaman sekarang dan generasi-generasi pelatih home, pemain-pemain Korea saat ini sangat baik. Memang kalah dengan skor 1-0 yang harusnya tidak perlu kita kemaskan gol. Tetapi tetap bisa melaju sampai ke 32 bahkan

Guadalajara kemarin. Gol tunggal pada pertandingan tersebut dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program yang paling Anda tunggu-tunggu. Tentunya program kesayangan kita ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari ini menjelang sore hari, tadi kita sudah putarin dan dengerin bersama lagu dari dengan judul lagu Dangdut Cikini Gondang Dia. Pendengar, sore hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026 kami akan hadirkan deretan lagu Dangdut yang akan menemani aktivitas siang menjelang sore hari ini. Kami hadirkan lagu Dangdut dari Evie Tamala dengan judul lagu Aku Rindu Padamu. Lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik. Ada lagu dari Iva Lola dengan judul lagu Gak Mau Pulang Maunya Digoyang. Lagu dari Baby Sima dengan judul lagu Main Mata. Dan kami juga hadirkan lagu dangdut dari Maggie J dengan lagu judul lagu dangdutnya Senyum Membawa Luka. Pendengar, bagi Anda yang punya senyuman manis, ternyata selain manis juga membawa luka tentunya ya. Ada lagu dari Happy Asmara dengan judul lagu dangdutnya Rungka. Pendengar, kami juga menghadirkan lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu Suara Hati. Untuk Anda pendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Yang ingin titip-titip salam sore hari ini, request lagu dangdutnya langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, kami tunggu untuk requestan lagu dangdut dari Anda. Seperti sore hari ini kami langsung ada ya, masuk notifikasi chat di line WhatsApp RRI SP Labuan Bajo di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada notifikasi chat masuk dari Dinda yang ada di Golomori. Selamat sore kakak penyiar, saya Dinda. Saya ingin titip salam sama teman saya Mayang yang ada di Golokoe. Golomori ke Golokoe ya, sama ya. Baik, untuk tetap selalu semangat bekerja dan selalu jaga kesehatan. Dan saya kakak penyiar ingin request lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul lagunya Sik Asik. Baik, akan kami langsung putarin lagu dari requestan Dinda ya, yang ada di Golomori dengan judul lagu dangdut dari Ayu Ting Ting Sik Asik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sik asik, lagu dari Ayu Ting Ting ya pendengar untuk menemani siang hari ini. Lagu ini mengusung genre dangdut modern yang sangat kental dengan sentuhan pop dangdut dan elemen K-pop Korean pop ala Ayu Ting Ting. Yang kala itu pendengar sedang mencederai tren global. Berbeda dengan dangdut klasik yang mendayu-dayu, Sik Asik memiliki tempo yang cepat, ceria, dan sangat energik. Instrumennya memadukan ketukan kendang dangdut yang modern. Lirik lagu Sik Asik menceritakan tentang perasaan jatuh cinta seorang wanita yang sedang kasmaran. Kata Sik Asik sendiri merupakan ekspresi kegembiraan dan rasa seru ketika seseorang merasa cocok, nyaman, dan dibuat berdebar-debar oleh orang yang disukainya. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya menggambarkan bagaimana kehadiran sang pujaan hati membuat hari-hari si wanita menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Salah satu daya tarik utama dari lagu ini, video klipnya yang sangat ikonik pada masanya, Ayu Ting Ting secara terang-terangan mengadopsi gaya visual ala girl band Korea. Ayu tampil dengan rambut pirang, pakaian yang modis, warna-warni cerah, dan gaya yang sangat mirip dengan konsep video klip girl band 2NCT. Pendengar, lagu ini dilengkapi dengan gerakan tarian yang kompak, lincah, dan mudah ditiru oleh penonton. Sebuah elemen yang jarang ada di musik dangdut konvensional saat itu. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin samaan dengan Dinda, request lagu serta titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Saya Nur Aspan menemani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar,

0: rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Maggie J dengan judul lagu dangdutnya Senyum Membawa Luka. Selain senyum manis, ada juga senyum membawa luka ya pendengar. Lagu Senyum Membawa Luka, salah satu karya legendaris dan paling monumental dari maestro dangdut Indonesia mendiang Maggie J. Mendengar, dirilis pada era 90-an, lagu ini menjadi anthem patah hati nasional yang tetap hidup dan dicintai lintas generasi hingga saat ini. Berbeda dengan dangdut modern yang penuh dengan eksperimen elektronik, lagu ini setia pada pakem instrumen tradisional dangdut yang organik, alunan seruling bambu yang meratap dan ketukan kendang yang lambat mendominasi aransemen lagu ini. Secara instan, pendengar membangun atmosfer yang kelam, sendu, dan penuh kepedihan sejak detik pertama lagu dimulai. Liriknya menceritakan kepedihan seseorang yang tertipu oleh senyuman manis dan sikap manis sang kekasih. Senyuman yang awalnya dikira sebagai tanda cinta tulus ternyata menjadi pengantar menuju badai kekecewaan dan luka batin yang teramat perih. Pendengar, beliau membawakan lagu ini dengan teknik vokal yang penuh dengan cengkok dangdut rapat dan berat. Penghayatan Maggie J begitu kuat seolah-olah mengekspresikan rasa frustasi dan keputusasaan yang nyata. Kemampuan beliau dalam melakukan deklamasi atau penekanan emosi di bait-bait tertentu membuat pendengar ikut merasakan kepedihan yang mendalam. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdutnya, titip-titip salam sore hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami akan hadirkan deretan lagu dangdut yang akan menemani sore hari Anda. Di untuk pendengar yang ingin titip salam request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami di 081238231987.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Astan menemani Anda di sore hari ini, tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Main Mata, salah satu single populer dari Baby Sima, pendengar penyanyi asal Malaysia yang sukses meniti karir di industri musik dangdut Indonesia. Dirilis pada tahun 2019 di bawah naungan label Naga Suara, lagu ini mempertegas karakter Baby Sima sebagai penyanyi dangdut modern yang lincah dan atraktif. Lagu ini mengusung genre dance dut atau pop dangdut modern. Aransemen musiknya sangat kental dengan nuansa upbeat yang memadukan unsur musik elektronik EDM dengan ketukan kendang dangdut digital. Musiknya dirancang sangat dinamis, ceria, dan catchy sehingga sangat mudah membuat pendengarnya bergoyang dan sangat cocok untuk diputar atau program radio yang bersemangat. Pendengar, lagunya menggambarkan perasaan kesal sekaligus germas seorang wanita terhadap pasangannya atau seorang pria yang hobi main mata ya. Wanita lain saat berada di tempat umum. Meskipun temanya tentang kecemburuan dan kejengkelan, liriknya dikemas dengan bahasa yang santai, jenaka, dan kekinian sehingga tidak terkesan berat atau sedih. Baby Sima membawakan lagu ini dengan karakter vokal yang manja, centil, dan penuh energi. Gaya bernyanyinya yang ekspresif sangat pas dengan tema lagu yang menuntut pembawaan yang playful. Karakter vokal Sima yang khas Melayu Indonesia memberikan warna tersendiri pada cengkok dangdut modern yang ia bawakan dalam lagu ini. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih lama ya waktunya untuk menanti 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami akan hadirkan deretan lagu dangdut. Masih banyak lagu dangdut yang siap menemani aktivitas sore hari Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ditemani sama penyiar Anda Nur Astan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Malah Agatha Remix.

0: betul kok kono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejas iki enak.
0: Ngejas enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya, Nur Aftan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dan akan kembali menyapa Anda di program-program selanjutnya untuk menemani sore hari Anda edisi Sabtu 20 Juni 2026.
2: Anda masih mendengarkan RRI

Pendengar masih bersama, kembali lagi bersama Nur Astan yang akan menemani Anda. Program selanjutnya akan kami hadirkan Grand Radio, perekaman ulang dengan penyiar Enosoa. Pendengar, tetaplah bersama kami karena masih banyak deretan lagu-lagu pilihan serta program yang akan menemani aktivitas sore hari Anda. Dan tepat di pukul 17 lewat 30 menit nanti, kami hadirkan info cuaca untuk Anda edisi Sabtu 20 Juni 2026. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggo Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari ini. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
2: Ya, baik, selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Iya. Bisa ceritakan. Iya. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, oh kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia menanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ. Tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikut nih, ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel. Ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan. Silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah didapatkan di Manggarai Timur dan itu kami memesannya melalui online sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik nih.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Yang di itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu ya Pak Marcel.
2: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik, maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi, dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting, ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar.

0: apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Ah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya mengenai alternatif biogas ini, apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya, apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
0: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal, dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
0: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
0: Iya,
1: Ya, betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
0: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikael Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
0: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah ini, kami tidak tanyakan ini oli

0: bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja, sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala, walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oh, oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini. Apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya? Atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu. Atau mungkin ini masih dalam percobaan, jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai oh seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
0: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik, itu kami tidak kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan, lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini, lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu, dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini ya, yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan, artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih Pak Marcel?
0: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya Pak Marcel prosesnya?
0: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu, menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh ya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
0: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam ya. Bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
0: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya. Ya,
1: dalam di konfor-konfor gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
0: Ya, seperti di konfor-konfor gas itu, ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi ya. Juga. Ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
0: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu, tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu ya. Ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
0: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin menjadi mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
0: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada nih, dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu, apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu, Pak Marcel kan? kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, pemarsi, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
0: Kita ya baik. Memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya.
1: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marcel dan juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah tempat ini, Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
0: Ya, kalau di sekolah kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook Facebook sekolah. Itu kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini, ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau merefleksi apa yang kami buat, apakah sesuai tidak dengan yang.
2: Selamat datang di era digital baru.
3: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita daerah Koronus 6.
4: Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan usai pemerintah resmi menetapkan sebagai cagar budaya nasional. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah ikut mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurut Fadli, pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah setelah penetapan, namun dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Badan Pangan Nasional Bepanas mencatat total 7,7 juta ton cadangan beras pemerintah atau CBP telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2023 hingga 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan, harga, dan ketahanan pangan nasional. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Igusti Ketut Astawa mengatakan, stok CBP yang dikelola bersama Perumbulok terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Pihaknya menegaskan hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Beralih ke berita mancanegara. Otoritas Selat Teluk Persia Iran PGSA mengumumkan prosedur baru bagi kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Tehran dan Washington untuk mengatur kembali lalu lintas pelayaran. Seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz wajib mengajukan permohonan transit yang diajukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan. Otoritas Iran menjelaskan hanya situs web dan alamat email resmi yang dapat digunakan untuk memproses permohonan tersebut. Selain itu, pemilik kapal juga diwajibkan memberikan informasi kontak yang valid dan mudah dihubungi. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan perkembangan proses naturalisasi dua pemain, Michelle Baker dan Luke Fikri. Rencananya DPR akan menggelar sidang paripurna untuk ketok palu mengenai pemberian status kewarganegaraan kepada Baker dan Luke pada Senin 22 Juni 2026 mendatang. Erick menjelaskan untuk proses selanjutnya pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diambil sumpah. Presiden Prabowo juga sudah memberikan lampu hijau untuk naturalisasi Baker dan Luke. Dukungan diberikan demi kemajuan prestasi sepak bola Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: UEFA kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang
1: jangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi pasar dan ekstra doping lagi. Dan mungkin dalam waktu 1-2 hari kita akan berdiskusi secara intens dengan Disperindak dan dinas terkait untuk mungkin memberikan tambahan kuota. Hal ini terjadi, benang merahnya ada di kemungkinan jumlah penduduk yang didapat dari BPM Megas Pusat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga konsumsi minyak tanah agak meningkat.
2: Abdullah berharap dengan hadirnya operasi pasar penyaluran minyak tanah yang dilakukan, setidaknya bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
3: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Kepala Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
5: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
4: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roy Kota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
6: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan haruslah semua sudah dikurasi ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya, dan kalau kita mau mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
4: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Para pengepul sampah di TPA Kenep Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian pemerintah kabupaten dan DPRD TTU supaya mereka bisa dibekali dengan APD sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman dan terlindungi dari penyakit. Berikut laporan Steph Kosat.
7: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenalu, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu boot, masker ataupun helm sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KNM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua, ataupun paku sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan, sehingga mereka sangat butuh APD.
8: Harus menjamin jaga-jaga karena masalah sih kita orang tua sih kita kuat, tapi keluki anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
9: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas tapi

0: dan baru untuk jaga distribusi BBM subsidi tetap merata. Nah, informasi ini sudah dicek oleh kompas.com. Jadi melalui Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, yaitu Pak Robert MV Dumatubun, mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 gitu ya. Jadi setahu saya, kata dia, pembatasan itu belum ada ya, sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan. Jadi Robert memastikan masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Jadi informasi tersebut tidak sesuai dengan keterangan resmi dari Pertamina. Jadi informasi tersebut adalah informasi yang menyesatkan. Demikian Mbak Safira.
1: Cukup membuat panik ya, karena sehari-hari kita pakai
0: sudah
1: BBM
0: pasti panik lah.
1: Kemudian BBM bersubsidi dibatasi. Nah, ini juga menarik perhatian dari masyarakat. Tentu harus di cross-check kembali ya, Bung Sek, kebenarannya seperti apa. Baik, kita ke informasi lainnya. Ini beredar juga sebuah video dari akun YouTube, lagi-lagi kajian online nih, Bung Sek, yang diunggah pada 9 Juni, bahwa memuat narasi provokatif yang menyebutkan Indonesia menolak keras permohonan Timor Leste kembali ke Indonesia dan menegaskan tidak terima pengkhianat. Wah, ini cukup memancing juga ya. Narasi ini disertai dengan penggunaan kata-kata yang emosional sehingga berpotensi memancing perhatian dan juga reaksi publik. Seperti apa, Bung Sek?
0: Ya, video ini cukup viral ya, karena sudah di like 550 ribu kali ya.
1: Jadi cukup banyak ya, ya ratusan
0: sudah
1: ribu likes.
0: Luar biasa gitu ya. Jadi informasi ini, video ini yang narasinya adalah Indonesia menolak permohonan Timor Leste untuk kembali ke Indonesia. Jadi kita kan tahu ya, Timor Leste itu dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia dan kemudian referendum mereka menjadi negara sendiri gitu ya. Dan ini dinarasikan mereka mau kembali ke Indonesia. Nah, informasi ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi video yang digunakan ya sama si akun YouTube tersebut, ini sebenarnya adalah video terkait bahwa Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Jadi dilansir dari Detik, media Detik ya, 80% kebutuhan pokok di Timor Leste diimpor dari Indonesia. Jadi itu adalah video di tanggal 26 Mei 2026. Jadi benar kalau 80% kebutuhan pokok di Timor Leste itu banyak dari Indonesia. Tapi bukan berarti kemudian ada keinginan dari Timor Leste untuk kembali bergabung ke Indonesia, itu sama sekali informasi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi demikian mungkin bisa kita klarifikasi. Jadi informasi ini sudah masuk
2: untuk tahun 2028.
3: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, dan jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca bersama BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore, Robi.
2: Selamat sore, Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate terkait informasi cuaca pada hari ini dan juga esok hari. Cuaca pada sore hari ini terpantau masih berawan tebal, dan cuaca tersebut akan diperkirakan bertahan hingga malam hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal dan juga terdapat beberapa daerah di wilayah Manggarai Barat yang terjadi hujan dengan intensitas yang ringan. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di sini mencapai 33 derajat Celcius dan juga kelembaban udara mencapai 85%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan yang mencapai 30 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,6 meter. Kemudian untuk Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,1 meter. Untuk perairan Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,7 meter. Dan juga untuk Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.

0: aku krungu lo salamu, tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
8: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah. Sesaat lagi akan kami hadirkan azan maghrib, berkumandang azan maghrib untuk Anda, untuk kaum muslimin dan muslimah menjalankan ibadah sholat maghrib.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, mendengar tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di hari berikutnya. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Selanjutnya akan saya mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dan relay Pro 1 RRI ND.
1: Terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

Mungkin ada yang menganggap kalau benda-benda yang ada di kamar mandi seperti kloset adalah benda yang paling kotor di sekitar kita. Faktanya, ponsel atau smartphone yang kita miliki menjadi ribuan kali lebih kotor dari kloset. Dalam sebuah penelitian di Amerika diketahui, setidaknya ada lebih dari 7.000 jenis kuman yang berbeda pada smartphone. Hal ini dikarenakan rata-rata manusia menyentuh smartphone sampai dengan 150 kali. Untuk itu, selain cuci tangan, smartphone juga harus sering dibersihkan. Caranya, cukup dibersihkan dengan cairan mengandung 70% alkohol atau dengan menggunakan tisu desinfektan, dengan mengusapkan pada permukaan ponsel dan permukaan keras lain yang tidak mudah keropos dari ponsel.

Perlindungan perusahaan dimanapun Anda berada, pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak ya di ruang digital melalui PP Tunas bukan untuk melarang anak mengakses internet, melainkan melindungi mereka dari berbagai risiko di platform digital. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pujianto dalam pelatihan literasi digital dan implementasi PP Tunas di SMP Muhammadiyah 57 Medan pada Sabtu 13 Juni 2026. Menurut Bonifasius, internet memiliki banyak manfaat bagi pendidikan, kreativitas, dan komunikasi masyarakat. Namun tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak dinilai rentan terpapar ancaman yang dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka. Dan karena itu pemerintah menerbitkan PP Tunas ya sebagai langkah menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara, untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Juan Idhar Janata, Prakirawan BMKG Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Juan.
2: Selamat sore Kak.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.
2: Baik, selamat sore pendengar RRND. Mohon izin saya Juan dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk esok hari Minggu 21 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pagi hingga siang hari cerah berawan di Maumere dan Nagekeo. Untuk siang hari di Ende diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara untuk di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih Juan informasi cuaca untuk sore hari ini dan selamat beraktivitas.

Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami Pro 1 Rende dari kawasan Duren Ende Sania dan juga rekan Rian ya saat ini masih bersama Anda. Musik informasi kami temani Anda saat ini pendengar. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk kategori anak tidak sekolah ATS hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Data itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika Patricius Federico di Maumere, Kamis 18 Juni 2026 dan ia menjelaskan bahwa kategori ATS mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan pendengar Pro 1, pemerintah Kabupaten Sika juga masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan program sekolah rakyat dari pemerintah pusat dan hingga kini informasi mengenai kriteria penerima manfaat maupun mekanisme pelaksanaannya belum diterima secara rinci oleh pemerintah daerah.

samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat

Flobamora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

tadi sempat menjadi atau sempat heboh karena kartu merah waktu pertandingan antara Paraguay versus Turki nih. Nah, mohon maaf fans Turki yang harus menerima kenyataan pahit bahwa Turki harus menjadi tim yang pulang lebih cepat dari Piala Dunia tahun 2026. Nah, tadi sempat saya spill peristiwa yang menjadi bahan perbincangan anak-anak muda atau para penggemar bola yang menyaksikan pertandingan antara Paraguay dan Turki tadi terkait dengan kartu merah yang diterima oleh Miguel Almiron. Nah, pendengar, Miguel Almiron ini mencatat sejarah unik pada Piala Dunia 2026 saat membela Paraguay. Ia menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutupi mulut saat berselisih dengan lawan. Insiden itu terjadi pada laga grup D antara Paraguay dan Turki di Stadion San Francisco Bay Arena pada Sabtu 20 Juni 2026. Almiron diusir wasit pada menit ketiga tambahan waktu babak pertama. Gelandang Atlanta United ini terlihat menutupi mulutnya saat berbicara kepada bek kanan Turki Mert Muldur. Aksi ini berlangsung ketika keduanya terlibat dalam situasi yang mengarah pada konfrontasi. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, kemudian meninjau kejadian tersebut melalui VAR. Setelah pemeriksaan singkat, Barton langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba nih harus kartu merah? Karena berdasarkan aturan terbaru yang diterapkan oleh International Football Association Board atau IFAB, aturan baru itu menyebut pemain dapat dihukum kartu merah jika menutupi mulut saat berhadapan dengan lawan. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah ucapan bernuansa rasisme disembunyikan dari pengawasan. Dan peraturan ini, pendengar, muncul setelah insiden kontroversial musim lalu di Liga Champions yang melibatkan Gianluca Pistiani dan Vinicius Junior. IFAB tetap memperbolehkan pemain menutupi mulut dalam percakapan biasa, namun tindakan serupa saat konfrontasi otomatis berisiko berujung pada kartu merah. Kartu merah Almiron menjadi yang ketiga bagi Paraguay sepanjang sejarah Piala Dunia. Dua kartu sebelumnya terjadi pada edisi 2002. Sebelum insiden tersebut, Matias Galarza mencetak gol tercepat Piala Dunia 2026 untuk Paraguay. Ia berhasil membawa timnya memimpin 1-0 saat laga baru berjalan 2 menit. Dan informasi lengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman kami, yakni rri.co.id.

sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, sejarah baru tercipta pada Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri dari Tori Penso sebagai wasit utama, serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt asisten. Nah, ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu justru juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Zeiss, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang, termasuk perwasitan sepak bola. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inyong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran Melatugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang kembali mencatat sejarah sepak bola dunia dan keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ronaldo menorehkan penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026. Capaian itu menyamai rekor yang sebelumnya dicatat Lionel Messi. Pemain asal Portugal tersebut memulai kiprahnya pada Piala Dunia 2006 dan sejak saat itu Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunia pada 2006. Ia sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia pada tahun 2022. Nah, keduanya dinilai memiliki pengaruh besar bagi olahraga tersebut. Selama hampir 2 dekade, Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia. Mereka mengoleksi berbagai gelar individu dan prestasi tim dan persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Rekor dan pecah mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya dan Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya untuk menunjukkan daya saing meski berada di penghujung karir. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: tutup tidak tutup mulut. Aduh kakak, maaf le, saya lupa nak.
1: Angel, kalau batuk apalagi di tempat umum tuh harus tutup mulut dan hidung juga ditutup pakai tisu atau siku bagian dalam biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh iya kakak, maaf nak, benar juga nih. Habis itu tisunya dibuang terus kita cuci tangan kah?
1: Nah itu kan kau tahu.

adanya fotografer atau regulasi terkait dengan posisi fotografer saat prosesi lagu kebangsaan sebelum pertandingan. Nah, kabarnya pelatih timnas Inggris itu meminta FIFA untuk meninjau ulang posisi fotografer saat prosesi lagu kebangsaan sebelum pertandingan. Permintaan itu disampaikan setelah Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga perdana grup L di Dallas, Amerika Serikat. Tuchel mengaku tidak dapat melihat para pemainnya ketika lagu kebangsaan Inggris dikumandangkan karena pandangannya terhalang barisan fotografer yang berada di depan bangku cadangan tim. Menurutnya, momen tersebut sangat penting dan menjadi bagian dari atmosfer khas Piala Dunia. Nah, ia berharap penyelenggara dapat mengubah penempatan fotografer agar pelatih dan staff dapat menyaksikan langsung para pemain saat menyanyikan lagu kebangsaan. Meski terganggu oleh insiden tersebut, Tuchel tetap puas dengan penampilan timnas Inggris yang berhasil meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Inggris selanjutnya dijadwalkan menghadapi Ghana pada pertandingan kedua fase grup, dan menurut sejumlah laporan media internasional, FIFA telah menerima masukan dari Tuchel dan mempertimbangkannya. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Masih ingat dengan kisah yang sempat menarik perhatian dunia pada tahun 2010? Seekor gurita dari Jerman bernama Paul mendadak dikenal luas karena kemampuannya memprediksi hasil

melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulailah kamu dari trotoar sekarang juga.

FIFA selalu menjadi sorotan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini tentunya kita tahu bahwa kembali digelar pada 2026 dengan melibatkan 48 tim peserta. Dikutip dari Goal, Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan sebanyak 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 39 hari kompetisi. Banyak penggemar bertanya mengapa Piala Dunia hanya diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Salah satu alasannya adalah panjangnya proses kualifikasi yang berlangsung di berbagai wilayah dunia. Tim nasional harus melewati babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke putaran final, dan proses tersebut membutuhkan waktu lama karena melibatkan banyak negara peserta. Selain kualifikasi, penyelenggaraan Piala Dunia memerlukan persiapan infrastruktur yang besar. Stadion, transportasi, dan fasilitas pendukung harus disiapkan jauh sebelum turnamen dimulai. Juga dikutip dari Goal, Qatar membangun 7 stadion baru menjelang Piala Dunia 2022, dan Stadion Internasional Khalifa juga menjalani renovasi untuk mendukung penyelenggaraan turnamen. Siklus 4 tahunan juga mengikuti pola yang sama dengan Olimpiade. Piala Dunia pertama pada tahun 1930 ditempatkan di antara dua penyelenggaraan Olimpiade. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah padatnya jadwal pertandingan para pemain profesional. Mereka juga harus membela klub dan tim nasional dalam berbagai kompetisi. Dikutip dari Goal juga, FIFA sempat mengkaji kemungkinan menggelar Piala Dunia setiap 2 tahun, tapi usulan tersebut mendapat penolakan dari UEFA dan CONMEBOL. Sejak kembali digelar pada tahun 1950 setelah Perang Dunia II, format 4 tahunan tetap dipertahankan, dan pengecualian terjadi pada 2022 ketika turnamen dipindahkan ke akhir tahun di Qatar. Dan

manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidup manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang diketahui.

ciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Dara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Pro Manende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Kan yang sekarang kita perbakan itu benar nggak sih Pak? Sampai sadar Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner gitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun Kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabatkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan wah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Aen. Aen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu dari NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang baik.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur

apa sekali lagi tadi disampaikan komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom ingin juga kita align-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsultasi pertama yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gate-nya jauh atau mungkin visinya konsultasi seperti apa, tapi sebetulnya upaya sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinopa dan tim, tidak hanya Pak Sinopa ya, pada tim nasional di Indonesia.

0: dan tim nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas isi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harusnya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, itu yang diharapkan.
0: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ende, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Christine, Jemaat GPDI Mawar Saron Ende, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudusmu memampukan kami, Roh Kudusmu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya, di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula, karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituliskan di ayat yang keempat, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Saudara yang terkasih, Mesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab Raja Israel setelah meninggal, dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Mesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Mesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak negara sekutu ya. Kalau sekarang itu negara sekutu
ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Di sini persekutuan dimulai, ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu, ya, untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram, ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat, ya, untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyat dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat, melalui jalan manakah ia kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan, ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada

kekuatan sendiri. Apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Edom, Raja Yehuda, Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan, dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan. Ya, maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sudah mereka berkeliling. Dan mereka, saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa air? Saudara, saya jujur, setiap hari, pagi dan sore saya harus mandi. Saya tidak bisa tidak mandi. Kemanapun saya pergi, di situasi yang air tidak ada sekalipun, cuma satu gayung, saya harus lap, pakai sapu tangan untuk bisa membasahi tubuh saya. Saudara yang terkasih, semua kita membutuhkan air, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum. Pokoknya air itu banyak manfaatnya, saudara. Namun yang ketika mereka melewati itu, mereka menemukan kesulitan, saudara. Yang membalik juga kan sama saja, mereka keliling dalam perjalanan jauhnya, tujuh hari perjalanan jauhnya, tidak menemukan air, saudara. Tujuh hari lamanya mereka berjalan dan tidak menemukan air. Apakah di situ mereka tidak kekeringan, saudara? Makin kesulitan. Saudara, ketika kita merencanakan keinginan kita, kita merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan, seperti ini yang dialami oleh ketiga kerajaan ini, bahwa mereka tidak menemukan apa-apa, tidak mendapat pertolongan apapun. Bahkan mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana sendiri, saudara, kita akan menemukan kesulitan. Ya, itu sama kita ya. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Saudara, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Tentu ketika mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air selama tujuh hari, saudara, tidak menemukan air sama sekali. Kerongkongan mereka makin kering. Mereka kehilangan kekuatan, saudara. Saya tidak tahu saudara ya, tapi kalau saya air tidak ada, saya kehilangan kekuatan. Apalagi kalau suhu makin panas. Dan bagaimana saudara membayangkan ketika mereka melewati padang gurun, situasi yang sangat kering. Situasi padang gurun yang ada dan saya hari-hari ini alami situasi yang sangat tidak enak. Masalah bertubi-tubi, persoalan datang silih berganti, itu adalah padang gurun kita. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi, karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudara yang terkasih, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah firman jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Makanya perlu setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Lalu berkatalah Raja Israel di ayat yang ke-10, ini si Yoram ini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi Raja Yoram ini berpikir bahwa mereka ini, ketiga raja ini Tuhan yang panggil bahwa mereka ini untuk menyerahkan mereka kepada tangan Moab. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan mereka untuk dikalahkan. Hidup kita ini selalu mengalami kemenangan yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita mengalami kekalahan dalam hidup karena keinginan hati kita sendiri. Kita seringkali gagal, kita seringkali mengalami kesulitan hidup karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, saudara. Walaupun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu memegang tangan kita dan berikan kita kemenangan. Dia terus memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan jawaban bagi kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian berjalan. Sekalipun
Mereka memiliki banyak pasukan, sekalipun banyak orang yang selalu menyertai kita. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita akan mengalami kesulitan hidup. Kita akan mengalami kekalahan hidup. Kita makin tertekan, kita makin kering jiwa kita. Kita makin gersang, kita tetap merasa kesepian. Kita tidak tetap merasa kecemasan, kita tetap

merasa dalam kekhawatiran, saudara, kita tidak pernah menemukan jalan keluar, kita tidak pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, kita berjalan dalam rencana sendiri. Saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apa menjadi hambatan bagi saudara? Koreksi hati saat ini, saudara. Apa yang menjadi masalah bagi saudara? Koreksi hati. Apakah saudara sudah melibatkan Tuhan? Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesulitan di sini, di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Saudara, ketika dia mengalami kesulitan ini, Yosafat ini takut akan Tuhan, Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketiga raja ini hanya satu raja yang namanya Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan dia teringat akan Tuhan melalui nabi akan berfirman kepadanya. Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan, tapi di sini ada dalam rencana Tuhan kehadiran Elisa sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesukaran dan kesulitan kita, kita butuh firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan seperti malam hari ini, saudara. Kita perhatikan dengan baik, ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, Yosafat tahu bahwa nabi Tuhan ini ada firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui nabi ini. Ada petunjuk Tuhan buat mereka. Dan saudara yang terkasih, Elisa ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka datang, Elisa itu sudah tahu bahwa motivasi mereka itu ketika mereka datang karena mereka sedang mengalami kesulitan. Bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan. Kedua raja ini bukan karena mengasihi Tuhan, mereka mau yang enak. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam kesulitan, mereka mau datang kepada Tuhan hanya membutuhkan sebuah jawaban. Saudara, menjadi satu pelajaran bagi kita hari-hari ini. Kalau datang kepada Tuhan, jangan hanya saat butuh. Saudara, Elisa yang tahu apa motivasi mereka datang. Di ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi dia menuduh Tuhan bahwa ketiganya itu, Raja Edom, Raja Yehuda, dan juga Raja Israel diserahkan kepada Moab untuk dikalahkan. Tidak begitu, diserahkan kepada masalah untuk terus mengalami kekalahan. Tidak begitu, Moab ini adalah masalah, saudara. Berkata Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu, saudara. Elisa ini masih memandang kepada Yosafat, saudara. Karena Yosafat beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yosafat, Tuhan tidak akan menolong. Saudara, dimanapun satu orang dalam keluarga

banyak orang. Dampak orang-orang percaya yang suka berdoa, yang suka mendengarkan firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan akan menolong menyelamatkan orang lain juga. Saudara, mari kita belajar kehidupan kita seperti Yosafat, membuat Tuhan terjatuh hati, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan melalui Elisa, Tuhan mulai mau berbicara dengannya. Saudara yang terkasih, orang yang Tuhan mau bergaul karib dengan kita, mau berbicara dengan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang terkasih, kekuasaan Tuhan mulai meliputi Elisa ketika bermain kecapi. Jadi memuji Tuhan dengan bermusik, dan di situ kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, dan mulailah Elisa berbicara atas nama Tuhan. Elisa mulai menyampaikan firman Tuhan pada mereka. Kemudian berkata, ya beginilah firman Tuhan, biarlah di lemah dibuat parit-parit. Bayangkan, di lemah dibuat parit-parit. Pada tadi kekeringan, saudara. Ini Tuhan mulai berbicara kepada Elisa dan bernubuat. Pasti kalau Tuhan berbicara akan tergenapi. Ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Angin dan hujan ini masalah. Kamu tidak akan mengalami kesulitan lagi. Tetapi di padang menemukan air. Karena mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Bayangkan, hewan-hewan pun dipelihara oleh Tuhan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, pertolongan Tuhan itu masalah ringan. Air tidak ada itu masalah ringan. Kekeringan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, masalah ringan. Asal engkau datang kepada Tuhan, engkau minta petunjuk Tuhan, minta firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dia akan berbicara kepada anda. Kamu akan memusnahkan segala

berbicara tentang mereka bisa melawan Mu'ab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan pada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika para pendengar semua sudah mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun menjadi persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini, karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pas bendera ya.
1: Aduh Pak RT,

0: Jalan, bukan kita melangkah.
1: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?
2: Rudy.
0: Siti, kamu sudah pulang sekolah?
2: Iya, Pak Rudy. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Saya diam, Pak. Soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang, merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
0: Bukan anak-anak yang lupa, nak. Kadang justru orang dewasa lah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
2: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
0: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap jalannya, bahkan nyawa sekalipun.
1: Apa tidak takut, Pak Tua?
0: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
3: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
1: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang, ya?
0: Iya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
1: Pak Rudy, izinkan saya yang pasang ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
3: Saya juga, Pak. Mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat, Pak.
2: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
0: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.

hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin.

0: berbicara. Nah, pendengar, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah gerakan anak muda yang cukup menarik perhatian di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kupang. Namanya Mendi Project. Sebuah komunitas yang tidak sekedar hadir sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga membawa gagasan tentang kesadaran kritis, literasi, hingga kritik terhadap realitas sosial dan politik di daerah kita. Lalu, apa sebenarnya yang ingin mereka ubah dan bagaimana gerakan ini membaca persoalan masyarakat di hari ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di ujung telepon ada founder Mendi Project, Kak Enji Juna. Selamat malam, Kak Enji.
1: Selamat malam, Kak.
0: Baik, Kak Enji, sehat ya?
1: Sudah diundang.
0: Siap, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Kak Enji, banyak pendengar mungkin baru mendengar nama Mendi Project nih. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya misi besar di balik lahirnya komunitas ini, Kak? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, gini, sebetulnya dia punya artikulasinya bukan Mendi Project, tapi Mendi.
0: Oh, Mendi. Oke. Okay.
1: Mendi Project. Jadi, ini diinisiasi oleh kami ada 3 orang pada waktu itu di bulan Desember 2024. Jadi saya ada yang atas nama Inji, yang kemudian ada satu Kak Andika dan Kakak Efrid. Jadi kita ada sedikit diskusi namanya di Warung Pojok pada waktu itu, diskusi terkait dengan bagaimana kira-kira mahasiswa sekarang itu tidak lagi menjadikan apa namanya tidak lagi menjadikan sebuah perkumpulan itu untuk ruang diskusi dan lain sebagainya, tapi dimanfaatkan untuk misalkan pesta pora, habis itu minum-minuman. Kami lihat ada fenomena yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh pada mahasiswa di Kupang pada waktu itu. Kita semua ketahui bahwa mahasiswa ini ada yang namanya OKP, organisasi kemahasiswaan, yang memang berbasis di desa, habis itu maksudnya yang berbasis di Kota Kupang, tapi dia mengatasnamakan desanya, kabupatennya, dan kecamatannya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam organisasi ini lebih kebanyakan melakukan program-program yang bersifat euforia semata. Misalkan ketika pelantikan badan pengurus ada pesta di situ, minuman keras di situ. Habis itu ketika ada pemilihan ketua baru, ada pesta di situ, ada minuman di sana. Maka dari situ kita coba, yuk kita buat sebuah komunitas yang memang komunitas ini kita rancang di dalamnya itu harus ada iklim akademiknya, harus ada diskusinya, berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat yang tertindas, masyarakat akar rumput, berbicara tentang kebijakan. Nah, dari situlah muncullah kita gagas yang namanya Mendi Project. Begitu, Kak.
0: Nah, Kak Enji, kenapa kemudian namanya Mendi nih? Kan Mendi kalau di orang Manggarai bilangnya hamba. Kenapa kemudian memilih nama ini, Kak?
1: Oke, baik. Mendi Project. Mendi, saya cerita sedikit bahwa memang ada beberapa nama yang tujuannya bisa dapat Mendi. Orang Manggarai semua ketahui bahwa Mendi itu adalah hamba. Jadi pada waktu zaman dahulunya orang Manggarai, Mendi itu dia punya tugas adalah melayani kraeng. Kraeng itu dia punya yang apa namanya kelas masyarakat, yang kelas masyarakat menengah ke atas. Jadi kraeng ini setara dengan raja lah gitu. Jadi tugasnya Mendi ini adalah hanya melayani raja dan seluruh kepentingan-kepentingan raja. Nah, maka dari itu kita coba ambil nama Mendi ini

0: di hari ini adalah jadi kita adalah hamba yang memang betul-betul berpikir tentang hamba-hamba yang lain yang ditindas dalam tanda kutip, bukan ditindas oleh penjajah lagi, tapi ditindas misalkan oleh kebijakan, ditindas oleh perlakuan kriminal dan lain sebagainya. Makanya mari kita sama-sama jadikan Mendi ini sebagai roda pergerakan kita untuk saling menopang, saling bergandengan tangan untuk bergerak. Jadi Mendi ini adalah, kita konsep adalah sebagai Mendi yang punya masa depan, seperti itu.
1: Oke. Nah, terkait dengan Mendi yang masa depan nih, Mendi yang sekarang adalah Mendi yang bergerak. Tapi kerap disebut juga bahwa teman-teman Mendi Project ini sebagai ruang keberpihakan. Nah, mungkin dalam konteks NTT hari ini, Kak, seperti apa Kakak sendiri memposisikan komunitas ini di tengah masyarakat?
0: Oke, baik. Jadi kita memang pada awalnya mengusung bahwa kita itu harus punya keberpihakan. Nah, keberpihakan kita ini keberpihakan kemana? Gitu kan, tanyanya. Jadi keberpihakan kita ini ya, kita berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang tertindas, yang termarginalkan, perempuan dan anak. Jadi artinya sebuah pergerakan, semua program yang kita jalankan ini adalah terhadap, merujuk kepada orang-orang ini tadi, terhadap misalkan perempuan dan anak. Itu yang sering kita gaungkan, baik di media sosial maupun di diskusi-diskusi publik yang kita laksanakan. Artinya ada apa? Ketika ada kelas masyarakat yang memang termarginalkan oleh kelompok-kelompok lain, nah kita berdiri di situ, keberpihakan kita berada di situ. Habis itu kebijakan daripada pemerintah yang memang betul-betul tidak mengedepankan nilai demokrasi, ya kita berada di pihak di mana memang masyarakat itu dirugikan. Jadi keberpihakan kita selayaknya di situ, begitu.
1: Oke. Nah, teman-teman Mendi Project juga kan mengusung semangat perlawanan nih, Kak Angie. Mungkin bisa diperjelas perlawanan terhadap apa yang sebenarnya dikobarkan oleh teman-teman Mendi Project ini, karena kita tahu sekarang lagi viral-viralnya, lagi trendingnya orang bilang mahasiswa itu mahasewa. Nah, mungkin bisa diperjelas perlawanan seperti apa sih, atau terhadap apa yang digagas oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri?
0: Oke, baik. Jadi perlawanan yang kita maksudkan di sini

0: Mohon maaf, suara masih didengar?
1: Masih didengar jelas.
0: Artinya apa? Bahwa perlawanan kita ini misalkan ada kebijakan yang memang tidak pro terhadap rakyat, misal contohnya ya, saya ambil contoh misalkan sekarang yang kita masih kita bahas terus sekarang ini terkait dengan geothermal misalkan. Ya. Nah, ada beberapa kebijakan yang memang tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat di seputaran tempat pengeboran bumi itu, apa, untuk mengambil yang punya panas bumi. Jadi perlawanan kita adalah perlawanan terhadap kebijakan. Jadi sebelum kita senter kepada subjektivitasnya, kepada orangnya, tapi kita senter dulu kebijakannya. Nah, senter kebijakannya apa-apa yang perlu kita kaji. Nah, perlawanan kita terhadap hal-hal semacam itu. Lalu terlepas dari mahasiswa tadi yang kemudian diberi labeling sebagai mahasewa, ya. Nah, itu adalah, saya pikir itu adalah semua orang punya persepsi semacam itu, dan banyak yang punya persepsi semacam itu. Dan at least kita di dalam komunitas, kita tetap bergerak ya, menjalankan misi-misi yang kita sudah gagaskan bersama. Oke. Begitu.
1: Nah, Kak Enji, mengapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda sendiri ini adalah harga mati bagi Anda dan juga teman-teman di Mendi Project?
0: Membangun nalar kritis bagi
1: Kenapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda adalah harga mati bagi KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project sendiri?
0: Ya, saya pikir membangun nalar kritis terhadap anak muda itu adalah kita jadikan disebut sebagai harga mati. Ya, karena memang sudah sepantas dan seyogyanya begitu. Anak muda itu sering diberi label sebagai agent of change, sebagai bola senter yang menerangi kegelapan. Saya pikir ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang pemuda yang berpikir kritis dan lain sebagainya, saya pikir itu adalah sebuah hal yang pantas dan seyogyanya untuk kemudian kita kerjakan di dalam komunitas. Begitu, karena kita berpikir bahwa sebuah negara atau sebuah negara itu bisa berkembang ketika anak mudanya itu mampu berpikir. Benar. Artinya apa? Misalkan kita berkaca pada bagaimana proses kemerdekaan Indonesia, habis itu kita lihat pada reformasi, itu semua gerakan itu berdasarkan semangat yang memang datang dari anak muda. Nah, yang kita takutkan adalah ketika semangat yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita kemudian gugur ketika kita yang berada posisi sekarang sebagai anak muda. Artinya apa? Zaman mengalahkan kita. Begitu.
1: Okay. Kenji, seringkali gerakan kritis ini dianggap terlalu elit lah untuk, atau misalnya jauh dari rakyat. Nah, bagaimana kemudian cara Kenji dan teman-teman menjaga agar diskusi Mendi sendiri tetap membumi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
0: Okay, baik. Saya menjawab ya, sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam Mendi Project. Ada beberapa hal yang memang kita jalankan yang memang untuk kemudian menerjemahkan bahwa keberadaan kita di Mendi Project ini tidak elitis, tapi kita lebih mengedepankan daya berpikir kritis. Yang pertama itu adalah konstruksi bahasa, biasanya terkadang ya ubah pesan. Nah, misalkan dalam tempat lain, mohon maaf saya tidak menyebut organisasi atau kelompok apa, di tempat lain ya, itu fokus penyampaiannya itu dengan bahasa yang ilmiah, ya, yang berat-berat, sehingga kemudian susah untuk kemudian diserap oleh banyak orang, oleh cara berpikir masyarakat awam. Nah, kemudian kita berubah pola itu di dalam Mendi Project dengan cara apa? Kita sampaikan pesan, tapi dengan cara yang memang ramah penglihatan, ramah pendengaran. Misalkan melalui musikalisasi puisi, habis itu melalui teater monolog, melalui orasi. Saya pikir itu adalah salah satu langkah yang kemudian kita sampaikan, dan kita tidak terlihat elit. Nah, kita masih menyampaikannya itu dengan nalar kritis kita, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Begitu. Habis itu meraba persoalan yang lebih kontekstual dan yang sedang booming. Nah, itu yang kita selalu jalankan. Artinya apa? Sesuatu yang sekarang ini lagi booming, yang memang itu berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kita bicarakan itu dengan bahasa yang memang bahasa yang ramah di gendang telinga. Begitu. Saat jalankan program, kita menjadikan partisipan itu sebagai subjek, bukan objek. Artinya apa? Saya highlight sedikit, ketika kita mengadakan diskusi publik, kita mengharapkan bahwa partisipan ini itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi mereka harus ikut berkontribusi untuk menyampaikan gagasan dan pendapat mereka pada saat kita melakukan diskusi. Artinya apa? Keterlibatan mereka itu akan membawa dampak besar terhadap cara berpikir mereka. Begitu.
1: Oke. Kak Enji, kalau kita bicara anak muda di era sekarang, tentunya anak muda ini terlalu gampang untuk terdistorsi banyak hal nih. Nah, apa kemudian tantangan tersulit yang dirasakan oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya viral tetapi juga bisa reflektif terhadap sesuatu?
0: Nah, baik, ini saya pikir kita tidak bisa membedakan, ada maksud tidak bisa mematahkan yang viral ini yang buruk, habis itu kita harus reflektif. Tapi kita harus coba membedah dua ini dari sudut pandang yang memang sama begitu. Nah, tantangan ya terbesarnya adalah yang kita alami dan kemudian kita sering diskusikan selama ini, itu adalah pure karena algoritma media sosial yang ada. Kita semua ketahuilah bahwa kita sadar bersama bahwa algoritma itu sengaja itu menyuapi pengguna dengan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Contoh, ketika hari ini saya misalkan saya buka TikTok, habis itu saya like dua konten terkait dengan misalkan terkait makan-makan, misalkan saya menonton itu dengan durasi 15 detik. Nah, habis itu di video kedua saya menonton juga dengan durasi 15 detik, tapi pada konten yang sama. Nah, besoknya ketika saya membuka platform yang sama, misalkan TikTok, pasti algoritma akan memainkan konten yang sama untuk disajikan kepada saya. Nah, ini yang kemudian agak sedikit tantangan terbesarnya itu adalah di situ, ketika algoritma itu menguasai pola pikir kita. Jadi kita tidak lagi kritis. Mohon maaf, mesti saya katakan bahwa tantangan terbesarnya adalah bukan hanya pada diri sendiri sebetulnya, bukan hanya pada anak muda itu sendiri. Pada algoritma itu tadi, itu dijadikan salah satu alasan kenapa itu menjadi sebuah tantangan besar ketika media sosial menyajikan hal-hal yang memang terkadang bertolak belakang dengan nalar berpikir kita, begitu Kak.
1: Benar sekali. Nah, Kak Enji, kalau kita berbicara soal NTT sendiri, seringkali kita mendengar isu darurat literasi nih. Nah, berdasarkan kacamata teman-teman dari Mendi Project, apakah ini masalah akses buku, budaya membaca, atau memang kesadaran berpikir?
0: Jadi gini, saya coba bedah satu-satu ya, Kak. Siap. Ada tiga itu tadi. Jadi gini, dari kacamata Mendi Project sendiri, melabeli Nusa Tenggara Timur dengan sebutan darurat literasi itu memang sudah dari dulu, apalagi ketika ada statement dari Pak Gubernur sendiri pada waktu itu ya. Tapi sebetulnya darurat literasi secara serampangan sebenarnya itu berisiko menyederhanakan masalah yang jauh lebih kompleks. Darurat literasi itu adalah secuil kalimat yang kemudian disederhanakan dengan banyak sekali problem-problem literasi kita yang ada. Jadi jika kita harus membedah apakah ini masalah akses buku ataukah budaya membaca atau kesadaran berpikir seperti yang apa kakak sampaikan tadi, jawabannya adalah ketiganya itu saling berkaitan. Misalkan kakak, yang pertama terkait dengan akses buku. Buku bacaan kita ini sangat banyak sebetulnya, tapi kita merasa kesulitan untuk mengakses itu. Ketika kita lihat NTT sendiri, banyak anak-anak, remaja di desa itu ya kesulitan untuk mengakses buku bacaan, karena kalau misalkan mereka ke perpusda, jadi mereka harus jalan jauh gitu. Jadi apalagi kita lihat dengan topografi kita di NTT yang begitu, plus infrastruktur jalan yang buruk, apalagi dengan akses jaringan. Lalu yang kedua, kita terlalu cepat menerjemahkan literasi hanya dalam konteks membaca, menulis, dan menghitung. Mari coba kita flashback belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, Kak. Literasi kita hidup dengan dongeng atau cerita rakyat. Artinya apa? Bahwa kita orang NTT lebih mudah mencerna bahasa lisan ketimbang bahasa tulisan. Hanya sayangnya ini jarang terpikirkan. Contohnya, ada beberapa mata pelajaran yang dulu saya pernah ambil di SD, SMP terkait dengan muatan lokal, PLSBD, itu ketika saya tanya kepada saya adik sekarang itu bahkan sudah tidak diajarkan, ada beberapa yang sudah tidak diajarkan lagi. Nah, sementara kita harus ketahui bahwa pelajaran-pelajaran itu apa sangat-sangat besar potensinya untuk menunjang bagaimana kemajuan literasi kita. Okay. Lalu yang ketiga, kesadaran berpikir. Kesadaran berpikir itu adalah buah dari sistem pendidikan ya. Mari kita lihat bahwa sistem pendidikan kita lebih banyak menekankan hafalan, sementara yang paling tinggi untuk kemudian bagaimana menunjang literasi kita itu adalah bagaimana dia menerjemahkan itu dan kemudian menjalankan dan kemudian menerapkan apa yang dia pikirkan, bukan hanya sekedar hafal-hafal dan hafal. Gitu Kak.
1: Oke. Nah, Kak Enji, saya juga sempat lakukan riset kecil-kecilan. Kalau teman-teman Mendy Project ini ternyata sering menggelar kelas eksplorasi. Artinya teman-teman dari Mendy Project ini turun langsung ke Taman Bacaan. Apa atau bisa diceritakan momen yang paling menampar yang kalian temui di lapangan sendiri?
0: Oke, yang paling
1: menggugah lah istilahnya.
0: Paling, itu ada satu momen ketika kemudian kita lihat ada anak kelas 5 SD itu bahkan masih kesulitan untuk membaca. Nah, di situ kita timbul sebuah pertanyaan besar, apakah ini adalah kesalahan keluarga, kesalahan lembaga pendidikan, atau kesalahan daripada si anak ini sendiri. Jadi saya pikir yang paling menampar itu adalah ketika kita melihat seorang anak yang memang sudah duduk di kelas 5 SD tapi agak kesulitan untuk membaca buku. Itu seharusnya kita harus sadar bahwa seorang anak dengan tingkat pendidikan yang misalkan kelas 5 SD dia sudah masuk pada bukan lagi taraf untuk membaca tapi dia sudah masuk taraf untuk menganalisa begitu.
1: Halo?
0: Begitu Kak.
1: Oke. Nah Kak Enji, tadi saya sempat mendengarkan pernyataan Kak Enji bahwa banyak orang menyangka bahwa literasi ini cuma soal membaca buku nih. Nah menurut Kak Enji sendiri, apa sebenarnya definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
0: Ya Kak, bagaimana? Mohon maaf dari jaringan agak ganggu. Okay.
1: Tadi Kak Enji sempat memberikan pernyataan bahwa banyak orang menganggap bahwa literasi itu sekedar membaca dan lain-lain. Nah, menurut Kak Enji sendiri, apa definisi literasi yang sebenarnya lebih relevan untuk tantangan di zaman sekarang?
0: Halo?
1: Halo? Halo Kak Enji? Halo? Pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena kita sedikit terkendala jaringan malam ini. Tapi kami harap untuk Anda bersabar agar kami bisa kembali memfollow up atau menghubungi narasumber kami terkait dengan diskusi kita dalam program Komunitas Bicara bersama dengan Kak Enji selaku founder dari Mendy Project. Halo Kak Enji.
0: Halo, mohon maaf Kak, jaringan di sini agak
1: aman. D&D juga lagi sedikit hujan, mungkin sedikit terganggu jaringannya Kak Enji. Kita boleh lanjutkan lagi?
0: Silakan Kak.
1: Oke, tadi kan kita Kak Enji terutama sempat menyinggung bahwa banyak orang menganggap literasi ini soal sekedar membaca buku. Nah, menurut Kak Enji sendiri, sebenarnya apa definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
0: Jadi gini, kalau kita lihat dengan konteks zaman sekarang, definisi literasi itu harus mencakup sesuatu yang lebih luas sebetulnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, yang kemudian kita usungkan adalah ketika kita berbicara tentang literasi berarti kita berbicara tentang bagaimana kemampuan memproses, misalkan menyaring, habis itu menggunakan informasi secara kritis untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup. Artinya apa? Literasi bukan lagi soal seberapa banyak ya buku yang kita baca, seberapa bagus kita punya tulisan, tetapi lebih dari itu, melainkan sejauh mana kita mampu membedakan antara yang ini fakta, misalkan yang ini opini, yang ini propaganda, yang ini hoax, atau bagaimana kita mengetahui sistem birokrasi yang sedang berjalan, bagaimana kita menyuarakan aspirasi dari komunitas dan kelompok-kelompok kecil, berdampak serta bagaimana menjaga ruang demokrasi tetap sehat secara digital maupun konvensional begitu kan.
1: Oke. Baik Kak Enji, kita tahan dulu diskusi kita. Kita jeda sejenak ya Kak Enji. Kita hadirkan satu buah lagu dulu, tapi kami mohon jangan dimatikan teleponnya karena nanti di segmen 2 mungkin obrolan kita agak sedikit panas nih. Memang komunitas tapi ini larinya ya mungkin setelah dialog ini ada beberapa sniper mungkin ya. Iya. Kita luar sana, tapi kami harap pendengar di rumah dan juga di terestrial maupun di streaming kami di rri.co.id agar tetap bersabar, karena sesaat lagi kami akan meneruskan dialog terkait dengan pergerakan dari teman-teman Mendi Project sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: komunitas bicara bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez, juga narasumber kita Kak Enji selaku founder dari komunitas Mendi Project. Kak Enji masih bersama kami?
1: Iya Kak, masih.
0: Oke. Kak Enji, salah satu isu sentral yang teman-teman angkat adalah politik primordial. Nah, mengapa kemudian anak muda harus peduli pada isu yang biasanya dianggap ini urusan orang tua lah? Nah, kenapa ini?
1: Ngeri juga ya Kak, diskusi itu literasi dan sekarang di politik primordial.
0: Iya.
1: Jadi menganggap politik primordial sebagai urusan orang tua itu, saya pikir itu adalah sebuah kekeliruan.
0: Iya.
1: Kita ini anak muda yang paling rentan menjadi korban sekaligus bahan bakar daripada politik. Artinya apa? Ketika panggung politik lokal maupun nasional itu didominasi oleh perdebatan tentang siapa asli dari mana, sukunya apa, golongan dari apa, habis itu agamanya apa, ruang untuk kita mendiskusikan kebijakan itu bahkan ini dipersempit. Jadi kita kekurangan ruang untuk kemudian menentukan masa depan kita dan generasi-generasi di belakang kita. Dengan begitu ya, politik kita disulap menjadi hampa tanpa kompas yang jelas. Ini adalah alarm serius saya pikir ya, terhadap kesehatan demokrasi. Ketika kita lebih mengedepankan suku, ras, golongan, intinya dalam tanda kutip identitas, daripada kita memikirkan tentang potensi dari setiap individu, dari setiap misalkan bakal calon, itu adalah sebuah alarm bagi kesehatan demokrasi saya pikir begitu.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana cara Kak Enji dan juga kawan-kawan dari Mendi Project sendiri menjelaskan bahaya politik identitas nih kepada masyarakat tanpa terkesan menyerang akar budaya lokal? Karena kita tahu ya, tahu sendiri bagaimana culture dan vibes orang-orang kita nih kalau kita menjelaskan tentang politik, apalagi politik identitas nih, biasanya kalian anak kecil tahu apa sih. Nah, bagaimana nih Kak Enji?
1: Jadi gini, sesuai dengan konteks real yang sudah kita jalankan, apalagi dengan komunitas yang kita yang memang senternya itu adalah kepada mahasiswa, cara yang sering kita lakukan adalah melakukan edukasi, diskusi, dan propaganda melalui media. Itu adalah yang biasa kita lakukan. Nah, edukasi yang kita lakukan itu kan senternya adalah kepada mahasiswa. Ini kami sering lakukan ya, karena kami menganggap bahwa anak muda dan khususnya mahasiswa itu menjadi pilar daripada perubahan. Namun sejauh ini tentang respon balik daripada apa yang sudah kita sampaikan itu justru memang ada masyarakat-masyarakat adat di situ dan lain sebagainya. Gitu Kak.
0: Oke. Nah, di titik mana kita sebenarnya harus tegas memisahkan antara menjaga martabat budaya dengan terjebak dalam politik identitas menurut KNG dan teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Jadi apa pertanyaan cukup menarik ya. Gini, dari Mendi Project sendiri kita selalu beranggapan begini. Satu hal yang terkadang susah untuk kemudian kita pisahkan adalah konsep merawat tradisi dan merebut kekuasaan. Ini kita berbicara tentang politik primordial. Artinya ada dua hal yang memang bertabrakan di sini, antara sesuatu yang memang bersifat politik praktis dan sesuatu yang memang kita berbicara tentang budaya atau adat istiadat. Jadi kita terkadang terjebak pada dua segmen ini. Apakah konsep merawat tradisi ataukah konsep merebut kekuasaan yang kemudian menjadikan tradisi atau budaya ini sebagai tameng perjuangan. Nah, gini, peduli pada isu politik primordial bukan berarti kita alergi ya Kak, atau menolak identitas suku atau agama kita sendiri. Identitas dan budaya adalah memang kita ketahui bahwa itu adalah kekayaan yang memang kita rawat, apalagi kalau kita bicara tentang konteks NTT. Namun kita harus pandai menolak keras ketika identitas atau suku, budaya, agama, dan lain sebagainya itu di bawah ranah-ranah politik. Nah, yang kita sebut adalah ketika budaya kita itu dipolitisasi, bahasa gaulnya kan. Nah, jadi di sini anak muda harus mampu memimpin sebuah gerakan untuk kita geserkan kembali mana ruang

0: apa bekerja sama. Apa namanya, kita sudah sudah berapa bulan yang mengadvokasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi semakin kita apa proses edukasinya berjalan, semakin dinas-dinas terkait bekerja, tapi justru semakin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bahkan semakin menjadi-jadi. Jadi perubahan yang paling kita inginkan adalah sesuai dengan roda pergerakan kita, apalagi salah satunya adalah terkait dengan perempuan dan anak. Kami tidak pernah menginginkan banyak hal, yang kami inginkan adalah itu tadi, perempuan dan anak itu diperdayakan begitu.
1: Kak Enji mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa sama Kak Enji untuk anak muda di Kupang, di ND atau dimanapun lah yang ingin mulai bergerak tapi merasa saya cuma sendiri, atau ketika saya mau melakukan tapi takut nih, nah apa pesan untuk teman-teman?
0: Pesannya gini, pergerakan itu dia tidak bisa sendiri-sendiri, yeah. Dia harus bersifat kolektif. Ketika kita mau bergerak dan kita sendiri, artinya kita sebetulnya bergerak yang diam. Ya, kalau mau bergerak, mau menyuarakan kebenaran, habis itu mau mengedukasi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ayo kita secara kolektif, ya. Kita bentuk aliansi, kita bentuk apalah begitu, kelompok-kelompok apa begitu, supaya kita diskusikan, kemudian kita gerakan bersama-sama. Artinya apa, pesan yang paling dasar adalah kalau misalkan kita mau lakukan sebuah gerakan, ya. Apalagi kalau teman-teman teman-teman organisasi misalkan bilang gerakan di jalanan dan lain sebagainya, at least kita butuh yang namanya massa gitu, yeah. Bukan hanya jalanan, massa ini adalah kekuatan besar untuk kemudian kita menemukan yang namanya revolusi lah apalah dan lain sebagainya, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu tidak datang sendiri-sendiri, yeah. Tidak bergerak sendiri-sendiri, dia harus bergerak secara kolektif. Kalau mau yang sendiri-sendiri berarti dia mau calon DPR lah gitu.
1: Baik, Kak Enji, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Pro 1 RRI NE malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan tetap semangat buat teman-teman dari Mendi Project. Kami juga ingin menyampaikan salam kepada teman-teman Mendi Project, jangan kobarkan api semangat untuk terus memberikan suara terhadap kebenaran, dan jangan lelah untuk menyuarakan sesuatu yang positif untuk Indonesia dan NTT. Kak Enji, hidup mahasiswa.
0: Hidup.
1: Baik, terima kasih Kak Enji, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Baik, pendengar, perbincangan kita bersama di Project hari ini memberi kita banyak gambaran tentang bagaimana anak muda mencoba membaca ulang realitas sosial di sekitarnya. Dari soal literasi, kesadaran kritis hingga dinamika politik lokal, kita melihat bahwa ruang-ruang diskusi ini tidak selalu harus formal, dan perubahan sosial sering terjadi justru dari percakapan sederhana di ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat. Mendi Project juga menunjukkan bahwa gerakan anak muda hari ini tidak selalu berbentuk demonstrasi di jalan, tetapi bisa hadir dalam bentuk pendidikan, diskusi, dan kerja-kerja kecil yang konsisten dari akar rumput. Tentu setiap gerakan punya tantangan, baik soal keberlanjutan, independensi, maupun bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan penting dari perbincangan kita hari ini adalah bahwa kesadaran kritis yang lahir, maksud kami kesadaran kritis tidak lahir begitu saja, tapi ia dibangun, dipelihara, dan dijaga melalui ruang-ruang seperti yang coba dihadirkan oleh komunitas ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama bertahap.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Eh, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Thailand sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: program Ruang Rindu edisi Harmoni Karaoke. Kami mengajak Anda, penyanyi-penyanyi terestrial kami, untuk bisa bergabung bersama di nomor 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-3878-8786. Selamat malam Bung Yerin.
1: Selamat malam.
0: Hai, selamat malam.
1: Aduh.
0: Sudah siap karaoke malam ini?
2: Sudah.
0: Oke.
2: Okay. Sudah masuk kan?
0: Apanya yang sudah masuk?
2: Hai, yang saya kirim ke situ tuh.
0: Oke. Okay. Ini
2: iya kan?
0: Instrumen lagu Janjimu Seperti Fajar ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Langsung kita gaskan?
2: Langsung.
0: Oke. Okay. Jangan tunggu lama-lama ya, seperti lagu dangdut nih, jangan tunggu lama-lama. Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan suara khas dari Yeri bersama dengan lagu Janjimu Seperti Fajar. Dari studio RRI ND, kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama.

0: Terima kasih Yeri sudah menghibur kami dengan lagu rohani malam hari ini. Iya.
1: Bang Rian.
0: Iya.
1: Bang Rian. Jadi saya minta maaf untuk Bang Rian dan juga semua pendengar setia. Saya menyanyi suara kecil karena apa? Tetangga kami kan rumah berdekatan, jadi mengertilah dengan orang sudah istirahat tuh. Jadi saya menyanyi suara kecil.
0: Siap. Salam-salamnya Yeri, silakan.
1: Oke, salamnya pertama buat Bang Rian bersama Bang Aventino Fernandez, selamat bertugas, selamat berakhir pekan. Semangat selalu kalian berdua sampai penghujung acara nanti. Jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati. Okay. Tidak tahu di situ hujan kah?
0: Di sini sudah reda.
1: Oh, kalau kamu di sini berhujan. Lalu salam yang lainnya ada Bang Jaboks di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Giting, untuk Bang Agus di Papua, Bang Asonto, Opa De Lourdes di Kalimati, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Bonawa, untuk Sipri di Boawai, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Abang Hadi di Nias, selamat malam. untuk siapa lagi ya? Lupa. Singkatnya saja deh, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam hari ini dengan mengucapkan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan

0: Saya Hadi nih dari Nias.
1: Dengan siapa, sorry maaf?
0: Hadi Nias.
1: Hadi dari Nias. Pertama kali berjumpa ya, nih dengan Hadi nih. Mau karaoke kah malam ini?
0: Enggak, saya enggak bisa. Oh, saya enggak bisa karaoke. Okay.
1: Mungkin request lagu saja boleh, Mas Hadi.
0: Lagu gua bisa lagu Indonesia atau lagu
1: gue? Lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh.
0: Oh, ya. Saya request lagu Indonesia aja ya, tapi boleh, lagu boleh. Yang sudah lama juga sih.
1: Siap.
0: Judulnya Asmara.
1: Asmara dari siapa tuh?
0: Dari Setia Ben. Setia Ben.
1: Oh, ST12.
0: Ya, Setia Ben.
1: Oke, okay. Salam-salamnya silakan Mas Hadi.
0: Salamnya inilah buat Bang. Dan ini di copy aja.
1: Siap.
0: Itu salamnya dari Bang Ceri tadi.
1: Oke, terima kasih ya, Mas Adi.
0: Oke, sama Bang Rian.
1: Siap, selamat malam.
0: Malam juga Bang Rian.
1: Siap. Di belakang Mas Hadi dan Yeri ada siapa lagi? Pendengar, kami menunggu partisipasi Anda. Yang ingin berkaraoke bersama kami malam hari ini, silakan kami membuka kesempatan bagi di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Silakan, daripada malam minggu Anda kelabu, mau keluar tapi hujan, khususnya di Ende, silakan Anda bisa berkaraoke bersama kami. Selain Anda memperlihatkan atau memperdengarkan suara Anda, Anda juga menghibur orang-orang yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND malam hari ini. Ada 2-3 chat ya di yang bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Maya di dunia maya. Bang, minta lagunya Peter Pan, Kota Mati. Salam buat teman-teman yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke deh Maya. Berikutnya ada siapa ini tanpa nama, cuma nomor baru. Keterangan di nomor saja ini Aldo. Oke Bung Aldo, selamat malam penyiar. Minta lagunya, kok ketik sepotong-sepotong. Minta lagunya Backstreet Boys yang sedang viral, tolong diputarkannya Bang, saya lupa judulnya apa. Salam buat semuanya, bye bye, selamat malam. Oke deh, berikutnya ada dari Nasrun, minta selamat malam RRI ND, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Saya Nasrun, minta diputarkan lagu Float dengan judul Sementara. Mohon maaf belum bisa bergabung karaoke malam hari ini. Salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Sekali di udara, tetap di udara. Oke deh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, terputus rupanya. Pendengar kita malam hari ini mungkin karena hujan ya. Jadi jaringan sedikit terganggu, baik di WhatsApp maupun di telepon hybrid kita. Tapi tidak masalah. Anda harus, ibarat voucher ya, Anda harus menggosok-gosok ulang, siapa tahu nanti rezeki Anda untuk bisa berkaraoke malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Mikael di Solor.
1: Mikael?
2: Ya,
1: Malaikat. Solor. Malaikat Mikael akhirnya turun menyapa kita malam hari ini.
2: Ya. Saya di Solor.
1: Siap, di Solor ya. Mau karaoke atau request lagu malam hari ini, Bung Mikael?
2: Mau request lagu aja,
1: Bang. Oh, oh, oh.
2: Oke. Saya ini 4 kali bergabung di RRI.
1: Oke. Terima kasih nih sudah jauh-jauh dari Solor mau bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Mau minta lagu apa kira-kira?
2: Lagu Mama dari Rinto Harahap.
1: Bisa Mama dari Rinto Harahap, siap. Kenapa, lagi rindu Mama kah?
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silakan Bung.
2: Salamnya untuk yang berlewat. Bang Jerry tadi sama yang baru-baru ini siapa tadi?
1: Mas Hadi.
2: Oh, Mas Hadi di...
1: Mas Hadi di Nias.
2: Oh, dia salam kenal.
1: Ya.
2: Dan untuk salamnya untuk Bunda Ceri, Bunda di Jakarta.
1: Hmm.
2: Saya Oma Ceri tadi, Oma Ceri, Bunda Ima, Mas Galuh di Jawa Timur, Ramla di Buton,
1: ya.
2: Dari di Banjarmasin. Saya pendengar semua di Ende, di Bajawa, Maumere. Untuk semuanya ucapan selamat.
1: Siap.
2: Dan selamat menikmati lagu Ruang Rindu malam ini. Terima kasih Bang.
1: Siap, sama-sama Bung Mikael. Nanti akan kita putarkan lagu dari Rinto Harahap dengan judul Mama. Terima kasih Bung Mikael.
2: Terima kasih Bang.
1: Siap, selamat malam. Di belakang Bung Mikael ada siapa lagi? Pendengar kami masih menunggu partisipasi Anda. Jangan hanya telepon, kalau bisa karaoke juga lah. Nursiah, apa kabar? Kami menunggu nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat Bung malam, Oma. Oma mau karaoke? Iya, Oma mau karaoke kah?
3: Oma tidak bisa karaoke. Oma hanya request lagu saja.
1: Oke, mau request lagu apa, Oma?
3: Dari Leto.
1: Leto, Ruang Rindu kah?
3: Iya, tentu dong.
1: Mantap. Salam-salamnya silahkan, Oma.
3: Salam-salam yang pertama untuk Bung Rian bersama operator yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Pulangnya hati-hati di jalan.
1: Siap, Oma.
3: Kopi balik untuk Yeri dengan temannya tadi. Terus untuk yang dari Solo tadi, nama siapa? Tadi lupa.
1: Bung Mikael.
3: Dari Solo.
1: Ya, dari Solo. Sama satu lagi tadi temannya Yeri, Bung Hadi dari Nias.
3: Oh ya, salam kenal. Terus Bung Mikael, terima kasih salamnya. Selamat malam. Dan semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Kemudian terima kasih, selamat malam.
1: Sama-sama Oma, selamat malam juga. Di belakang Oma Cheryl ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, berisik sekali. Ini Nursiah kah?
4: Iya, Nursiah.
1: Oke, Nursiah mau karaoke lagu apa?
4: Mau coba Hati Yang Luka dari Betaria Sunata.
1: Hati Yang Luka Betaria Sunata. Siapa yang menyakiti Nursiah hari ini?
4: Oh, tidak ada Mas Rian. Coba.
1: Tidak ada, saya pikir ini sesuai dengan apa yang terjadi.
4: Iya, coba ini Mas Rian, kasih besok sedikit musiknya ya Mas Rian, kalau enggak ini enggak
1: apa-apa. Siap. Benar, saya ajak Anda untuk mendengarkan suara dari penyanyi kita Nursiah yang akan membawakan lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Nursia.
1: Sama buat Mas Rian yang lagi bertugas bersama operator. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Pulangnya hati-hati di jalan. Dan Om Cherry yang sudah lewat tadi, Bu Mikael juga salam kenal yang dan solor ya. Dari Nursia di Mombawa. Terus untuk seluruh pendengar setia dari Andes Special buat Karen yang ada di Adonara ya. Salam saya selalu dengan ucapannya selamat malam. Buat Mas Rian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nursia. Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta oleh pendengar-pendengar kita yang tidak mau karaoke tapi mau request lagu. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadi

benda-benda di sekitar yang tampak

Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor.

tendangan yang kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu Urumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelang gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Urumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tidak berdiri. Di dalam Urumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di kita. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.

Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Masih dari kawasan Jalan Durian, dengar Anda mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Quentin Fernandez. Kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Informasi pertama terkait dengan penggunaan gawai seperti ponsel, tablet, laptop, dan komputer yang kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sering meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar juga terus bertambah, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Paparan layar dalam waktu lama dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata, dan salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah mata terasa lelah, perih, atau tidak nyaman setelah berjam-jam menatap layar. Selain mata lelah, pendengar, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar. Dalam beberapa kasus, paparan layar berlebihan juga dapat menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala, hingga ketegangan pada area leher dan bahu. Cahaya yang dipancarkan layar digital membuat mata bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus, dan kondisi ini semakin berat jika penggunaan gawai dilakukan tanpa jeda atau dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal. Nah, dokter spesialis mata, Dr. Johan Hutauruk, menjelaskan kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa istirahat dapat meningkatkan risiko kelelahan mata digital. Kondisi tersebut kini semakin sering ditemukan pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan pekerja kantoran. Untuk mengurangi dampak tersebut, Dr. Johan menyarankan penerapan aturan sederhana yang dikenal sebagai metode 20-20-20. Metode ini dinilai efektif membantu otot mata lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Jadi setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, pencahayaan ruangan yang baik turut berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, dan ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat memaksa mata bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kelelahan. Menjaga kesehatan mata di era digital, pendengar, tentunya menjadi hal yang semakin penting karena kebiasaan sederhana seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan dapat membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang. Dan informasi ini, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.

lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Benar, konsumsi sayur dan buah merupakan bagian penting dari pola makan sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan folat membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis penting. Selain vitamin dan mineral, sayur dan buah juga menjadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Kandungan antioksidan dalam sayur dan buah turut memberikan manfaat besar bagi tubuh. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Konsumsi sayur dan buah secara rutin juga berkontribusi dalam memperbaiki sistem imun. Dengan daya tahan tubuh yang baik, pendengar, risiko terkena infeksi, peradangan maupun penyakit lainnya dapat berkurang secara signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya sayur dan buah dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular, di antaranya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker. Selain jumlah konsumsi, variasi jenis makanan juga penting untuk diperhatikan. Mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah dapat membantu tubuh memperoleh ragam nutrisi yang lebih lengkap. Kebiasaan hidup sehat selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari, tubuh tentunya dapat menjadi lebih sehat, bugar, dan terlindungi dari berbagai risiko. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama sudah, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Enggak usah malu berbahasa daerah karena bahasa

sebuah informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kami hantarkan sebuah inspirasi malam terkait dengan duduk terlalu lama yang kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Nah, kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung secara terus-menerus setiap hari. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan resiko obesitas. Penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, pendengar, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka. Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya, ada yang baru menyelesaikan studinya, atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B, dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, penyiar Anda Ren Hidayat, operator studio Aventino Fernandez, dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Jangan lupa pendengar, pukul 1 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan sama-sama mendengarkan pesta bola dunia, pertandingan antara Belanda melawan Swedia yang akan disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta bersama sportcaster kita Indra Virgiatara dan juga Tomo Hakim. Kami dari RRI sekaligus mengucapkan selamat menikmati pertandingan.

perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan Padepokan Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan Padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berantim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komit.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti juga kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

0: di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam. Selamat pendengar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda-Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda secara singkat dan juga head-to-head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol-gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya, betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita siapa ini ya? Ini salah satunya nih ya, yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya. Daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box gitu ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena gimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena berarti diimbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu. Tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya satu
1: ya gitu ya. Baik. Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
2: Kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa manfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah. Betul. Tapi kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya. Pak Sabil ya. Silakan.
3: Belanda versus Swedia kalau menurut saya sih condongnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano.
3: Terima kasih.
0: Ya Pak Nano di Jakarta. Kita ke, udah ibu-ibu ini yang luar biasa. Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Selamat Bu Dinda, ini masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya, Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak.
0: Iya.
4: Ganti suara.
0: Gimana, Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan Nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Nova.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, Bung Nova, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Okay. Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Nah, tapi Belandanya jangan dikasih nol, tapi Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
4: Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya. Lagi siap-siap, lagi make up artis ya. Ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggapnya itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: Oh, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Menahan sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Seru, sangat seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
5: Oke. Okay. Ya, siap-siap.
0: Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya tidak terjauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda ya 2-1, artinya nggak akan jauh 2-0 atau 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya, bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan sakaran-darannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Iya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2-0.
0: Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari, silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya, karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia, karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri. Seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai. Dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi, ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang gak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Oh, 3 kali.
2: 3 kali runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya, kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai penentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya. Kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74. Mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Pak ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Oh, tapi ini ada nih Daniel Malen nih. Akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield.
1: Oh, Summerfield ya.
2: Summerfield yang ada, kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang, jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operanya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak gitu.
1: Tertekan ya ketika mengontrol bola ya,
2: deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol, kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah, ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frenkie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya. Karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise tuh, terupas-terupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frenkie de Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frenkie de Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frenkie de Jong ini terkendala cedera.
1: Oh.
2: Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frenkie de Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua, ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full team atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar.
1: Wah,
2: seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia.

0: 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Coach Zainal.
0: Iya. Mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Iya. Ya, mentok di runner up.
0: Oh iya. Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi. Ya.
1: Baik, Mas Zainal, terima kasih Mas Zainal atas prediksinya.
0: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi, tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%. Juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, dan hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini. Baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebenarnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
3: Selamat malam Sabil. Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
2: Oh iya.
3: Jadi kalau saya bukan agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih Swedia karena duet Joe Keres itu dengan Alexander Musa itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorloth dengan Arin Haaland itu karena si Victor Joe Keres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isak kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isak ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Velde kan, dia patah kemarin di tackle sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
3: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. Itu saja sambil mengomong.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
4: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
4: Iya. Selamat malam Bu Nova.
2: Ya, selamat malam.
4: Jadi singkat saja Pak.
1: Ya.
4: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
4: Iya. Makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
4: Malam.
1: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya. Belanda sendiri, Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul Van Heke. Ini juga pemain Brighton Hove Albion, Mickey Van de Ven, Tottenham Hotspur. Ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar

0: apa kita di akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sebenarnya di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsen yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Micky van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Dari Inggris ya.
0: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
0: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Brobby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Hecke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Pemain-pemain Belanda ini
1: pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang gak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
0: Iya, tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah, ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
0: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan hanya kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir 2 sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
0: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di Grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya pada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Alirkan lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik, Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana. Sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Van Heek mundur ke belakang lagi. Van Heek alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri. Lini serang Belanda, ada sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Brian Brobby. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan, lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapa akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan. Ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas tendangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita siap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan. Sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini kapten kesebelasan, natap ke depan. Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel kop di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia. Gustav, sodorkan saja kepada Christopher penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Ven, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Ven. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah. Van de Ven menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan Gaya Rian Perembang lepaskan tendangan. Oh, tuh umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan. Frankie de Jong alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg. Sodorkan pendek saja kerjasama dia tadi dengan De Jong. Alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan. Belakang lagi pada Ryan. Mundur ke belakang pada Van de Beek. Mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven. Lebar kini. Mencari Paulie Gakpo. Di sana ada Brobby juga. Di sana terjatuh Brobby. Namun bukan pelanggaran nampaknya. Bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia. Langsung saja tadi mencoba dikejar kembali. Bergulir keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya. Memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Van de Beek. Alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan. Melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang. Balikan lagi kepada Van de Beek. Mencoba cerah di tengah. Ada Frankie de Jong. Alirkan ke sisi kanan. De Jong alihkan kepada Dumfries. Menatap ke depan, Dumfries mencoba menggiring perlahan. Mencoba namun tidak jadi tadi kepada pemain Mellen. Umpan 1-2 pemain Mellen. Angkat langsung dari kotak penalti. Mencoba disundul oleh Cody Gakpo. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana. Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg. Umpan 1-2 dengan Dumfries. Mencoba mengiring bola. Masih Dumfries kirimkan bola jauh ke depan. Berbahaya, ada Cody Gakpo di sana. Oh, sayang sekali langsung turun. Bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobby. Brian Brobby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, peringkat Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberg langsung ke tengah. Yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola. Melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. Melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang. Ada Virgil van Dijk. Melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini. Mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelasan masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hin yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri tusukan ke dalam kotak penalti Swedia ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen. Namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah. Kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frank de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia, ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah, oh, gol, umpan tarik yang sangat manis, diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, Brian Brobby pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
3: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
4: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangi oleh Brobby tadi, Christopher bergeser dia, ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Mickey van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan. Bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana. Mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. Patah di kaki pemain-pemain Swedia kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van der Ven, masih Mickey van der Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Heek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van der Ven, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van der Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari, terjatuh Yasin, bukan melupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Heek, ke tengah Frenkie de Jong yang dituju Brobby, terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Heek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin tadi bola. Coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia. Dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
3: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini, benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
4: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
3: ya,
4: Nova?
3: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 20 3 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
4: Gudmundsson dan Ben Hartson ya. Asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan. Dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey Van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal dan bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren, namun sayang Yasin Al Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya, tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia, lemparan ke dalam, maksud saya lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan, yang dituju adalah Mikey Van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk, kemudian ada Frenkie de Jong, melebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frenkie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frenkie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien, menutup ruang gerak dari Cody Gakpo. Ke belakang dia Frenkie de Jong, kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor setengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
5: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari
4: tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isaac Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nofeld, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia, Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya, Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang berikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobby, mencoba kejar Brian Brobby, lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola, Lindelof, Victor Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapakan yang berikan ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, kini ada Isaac Hien. Isaac Hien melebar ke sisi kanan luar dari lini serang, kembalikan lagi pada Isaac Hien, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Heek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola, datang lagi bagaimana De Jong, berputar-putar Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg, kepada siapakah yang diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo, Cody Baku Gakpo tadi dibayangin, kembali lagi kepada Frankie De Jong, masih Frankie De Jong. Van Heek kini menguasai bola, melewati garis tengah Van Heek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan, mencoba menggiring perlahan De Jong, alirkan lagi ada Gianni Renders, bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong, masih Frankie, pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang, masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri, ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada
2: Virgil van Dijk, seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia. Namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Ada Melen tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Di sektor sebelah kanan dalam, Isak Hien nampaknya menguasai bola. Berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander. Coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Dan parang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia. Sejauh ini di hingga menit ke-35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21, Alexander Bjarnason, mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi, pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba, kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isak Hien. Datang lagi Gyökeres, lepas tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie de Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya, mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia, melebar kini ke sektor sebelah kiri luar, namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries, namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo, pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk, alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek. Coba kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie de Jong. Berputar-putar Frankie, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo mau berputar-putar, dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg, sodorkan kepada Thierry Rendes. Masih Thierry Rendes melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan, berbahaya. Malan akan kotak penalti, berbahaya lagi. Oh, sayang sekali tadi umpan lagi, datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodorkan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo. Kini Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo lepas ke serangan. Oh, tepat dipelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang. Nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Nofelt dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Agak Van Hek, aduh, Mickey van Hek. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi, namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Thierry Rendes. Masih Thierry, sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kotak penalti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing
5: mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen berbahaya dari kotak penalti. Malen lepas sepeda. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Broby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Broby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Isan Hin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Berhardsen, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isaken atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan Virgil van Dijk, mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Heek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Heek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola di depan kepada Van Heek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Heek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Heen. Lakukan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri dan serang dari Belanda. Kembalikan lagi. Masih Van Heen. Van de Ven. Berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong. Tiani Reinders. Kerjasama umpan 1-2. Kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong. Menguasai bola. Ada Gravenberg. Masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries. Menatap ke depan Dumfries. Di sektor sebelah kanan. Atau di sayap. Serang dari Belanda. Dumfries. Mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Van Heek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi ke penalti, berbahaya, aus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Heek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah. Gol! Isak Hin nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offset nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol. Meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini kita masih menantikan. Nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kota penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, di sudut Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk

0: gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan, terjadi perebutan di sana. Mencoba, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga, Gianni Renders ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti, Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tendangan. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat, menilainya?
2: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
1: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace, dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas ini, Bung Nova?
2: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo, dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
1: Ya, the right man in the right place.

0: Dan ya, Swedianya telat panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama? Anda melihatnya seperti apa,
1: ya, Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ya. Ini Ronald Koeman benar-benar tampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak, sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
0: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobbey. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobbey sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa okay, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobbey di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, yeah. Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay,
0: yeah.
1: Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil, ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobbey, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman, dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
0: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobbey di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
1: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain. Untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini. Lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
0: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
1: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
0: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
0: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol, mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik. Dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, dua minggu lalu ya, gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan kerjasama dengan Dumfries, nampaknya alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Chani Reinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescencio Summerfield ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, kepada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isak Hin, melebar ke sisi kanan, ada Gustav melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donyell Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hin. Isak Hin menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Bloemer, Virgil van Dijk langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia. Nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Robbie tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun memberikan lagi pada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang, Verbruggen mencari Brian Robbie, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hin dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hin di daerah kotak penalti, angkat langsung juga depan Isak Hin, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda, Dumfries atau juga Gravenberg, nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo, lepaskan kembali, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Ya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
2: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia.
0: sodorkan bola kepada Kodik Baku dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
3: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
0: Ya, upaya lagi gini, Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi, Yasin Ayari, lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, di ketinggalan tengah, berbahaya, sodorkan lagi, bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobby, sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan tendangan, oh, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi, di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat, bagaimana pertahanan dari Swedia tadi, begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Ciani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola, kerjasama dengan Ciani Renders, masih Ciani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Ciani Renders, kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi langsung lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia lepas tendangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana, Bung? Gol dari Elanga membawa keserangan balik yang cepat tadi. Kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
3: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Kupmanis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini, untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi, bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga, Anthony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari
4: tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang. Sodokan saja kepada Van Dijk. Sodokan lagi ke depan kepada Koopmeiners. Masih Koopmeiners mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pencerahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek ini menguasai bola. Sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Kemudian lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Dodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke Koopmeiners. Mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen. Angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya. Kini Swedia menguasai bola, bisa sama. Ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, double touch. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Antoni Elanga. Kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola. Tendangan penjuru sudah dilakukan, kaki kanan disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
5: Ya, pertandingan sudah masuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek. Kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi. Bagaimana Bobby mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isakin. Umpan yang disodorkan kepada Bobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Koopmeiners. Mengangkat tangan dia, menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Koopmeiners menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Summerfield, namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Antoni Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda, namun gagal lagi. Main-main Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya main-main dari Swedia kali ini. Koopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Melebar dia, terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh, namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Koopmeiners tadi, namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isakin kali ini mencoba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainnya Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frenkie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isak Hin. Belakang dia, offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isak Hin, ke tengah kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang, ada Lagerbilke. Tengah dia ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga dalam kotak penalti. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya, lain dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini yang dituju lah Gyökeres. Patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning Son. Henderson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
3: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin
5: yeah,
3: pakai sarung Mickey van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
5: Bergvall.
3: Iya, Bergvall. Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain, bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
5: Ya, apa artinya kehadiran Summerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
3: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran ya di dalam tim Belanda, karena posisinya sama, sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
5: cukup merepotkan tadi ya.
3: Kan ada kontribusi nyata dengan sebuah kipas tadi ya, dari apa Summerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Summerville bagi pemain muda ya. Ada Brobby juga pemain muda, Summerville pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
5: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
3: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
5: Jadi bangunnya kesiangan deh, makanya dia hampir ditinggal deh.
3: dan top miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
5: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana ini Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
3: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Summerville, dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
5: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi main nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Kop Miner di tengah ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dia hadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof, sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia, kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya, masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi sudah dalam posisi, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini, masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvold tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia, ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen Di tengah dia lebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Lebar dia. Yang dituju adalah Somerville. Main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangkan yang ada dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Heek. Masih bawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till di situ. Cody Gakpo. Dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jasper Till, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola terjatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres yakni Memphis Depay menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isak Hien, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isak Hien, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson. Namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini Alexander Isak, melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Isak Hien, ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo.
6: terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencarikan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang, berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda menangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh, Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka, pendek saja. Isak Hin kali ini menguasai bola, masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas, dia pendek, dia yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, balik lagi ke belakang ada Isak Hin, lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan, namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi. Bali bola jatuh di luar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi, pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayangin oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan, wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi, Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya, pojok sebelah kanan kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi. Berhasil dibaca oleh Verbruggen, menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, sebuah sendul dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja. Wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Belanda mencoba untuk bangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg. Yang dituju adalah Sommerville, namun tidak berhasil, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Kali ini akan diambil oleh Isak Hin, pemain nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipasai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke

0: instruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri. Jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini. Dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak. Melebar dia ke sisi kanan. Pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
1: Ya, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Summerfield tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Summerfield akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranya. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol nih dari Summerfield.
2: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
1: Ya, kegembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali dibangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas. Vergol tadi mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberg nampaknya. Ya, disakin, sodorkan lagi ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini, bagaimana pemain Belanda, Ali, yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi, bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor sebelah, angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih dan mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kepali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodokan bola ke depan untuk Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield, namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor

0: punggung 5. Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan, masih melakukan pergantian pemain. Nampaknya Gudmundsson digantikan Stroot, sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda, terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi mencoba dikejar oleh Summerfield, ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentur dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih menantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Masih tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola, melahan dia, mencari kawannya yang bebas. Masih Lucas, cuma menggiring kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Ini serang dari Swedia, mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi bola penalti, dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru. Sudah dilakukan, mencoba disundul. Oh, Bart Vergenberg begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya, berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
2: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
1: Iya.
2: Habis menang 5-1, kemudian kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
1: Iya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini? Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
2: Di babak pertama Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian yeah, Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
1: Iya.
2: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga, ini Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
1: Ya, tertinggal 4-0. Kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga ya, di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Ya.
1: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Heke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, yeah, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
1: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba, bahkan dari luar kotak penalti terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
1: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
1: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Iya.
1: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya. Mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Melihatnya gimana kalau Jepang nih?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya, Bung Nova. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
3: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
3: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya?
3: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Iya. Terus untuk nanti ini nggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
3: Oh gitu, oke, okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
3: Oh iya, nanti siang, ya.
1: Ya, terima kasih, Pak Sarwi.
3: Salam olahraga
1: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
4: Iya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
4: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
4: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
4: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
4: Oh, pastinya.
1: Baik, Mbak Yanti ya.
4: Oke, terima kasih.
1: Iya.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
5: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya, seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
5: Juara Piala Dunia.
1: Siap, Pak Putra di Flores. Terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat ini hari Pak Atong. Tadi jagoin selamat Belanda apa Swedia ya?
6: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
6: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
1: Baik Pak Atong.
6: Iya ya. Itu saja.
1: Ya terima kasih. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun, seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang-Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner-up. Silakan Bung Nova.
2: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya.
1: Yeah.
2: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, poinnya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
1: grup.
2: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
1: Oke, pertama head to head dulu ya.
2: Iya.
1: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis tuh.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya kekayaan bangsa bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik ini, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khas Banyuwangi.
1: Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gunung Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Gajah Uling, itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
1: Itu Pak, kira-kira. Itu Gajah Oling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih. Cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah sogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada gedekan, ada gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya?
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga
2: sih.
1: Ya.
2: Jadi tumbuhan laut sih sebetulnya itu Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga itu seperti ada bunga terlati di bagian belakangnya, begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini. Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya sebenarnya?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, kok itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke, awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
3: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke.
3: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
3: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
3: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya.
3: Iya,
1: baik. Ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo Pak, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
2: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak di Banyuwangi. Saya kan di desa nih Pak, di tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah, kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh, karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak muda yang ikut ambil bagian ya Pak di Banjarwangi ya.
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma
1: enam, ya? Terlalu banyak kita. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang di Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi itu, kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nanik Hidayati. Bu Nanik, tadi kan di Kampung Pacamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya. Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
3: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
3: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh, begitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu di sini ya sekarang ya.
3: Nah, untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa? Marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
3: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau offline-nya begitu. Untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat.
1: Jadi ada bantuan ya Bu ya berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
3: Untuk batik kami ada di harga 250, sama 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya. Kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
1: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya.
3: Katun sutranya.
1: Iya, gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini simaragama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: dinaikin takutnya nggak ada yang beli.
2: Kita belum ini gitu Pak. Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh, karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak.
1: Kami itu sementara Pak. Pak Syaisudin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
4: Selamat siang Pak Syamsudin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsudin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Yeah. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan yang mau ingin belajar, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Oh, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, ya, di sana
2: ada,
1: ya?
2: Ada, Pak, ada.
1: Iya,
2: ada,
1: baik. Gitu. Kalau dari Bu Nari sendiri gimana, Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
3: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya?
3: Iya,
1: anak-anak itu ya?
3: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak, Pak Syamsuddin, Ibu Nanik, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof?
2: Baik, alhamdulillah. Yeah.
1: Alhamdulillah. Prof, kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu. Ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus di desain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa, kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000, berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000, berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPS3, itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya. Sudah tidak ada kehidupan lain. Nah, ini kan jadi abu saja.
1: Terputus ya, di situ saja ya.
2: Iya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru. Jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu gitu ya.
1: Gitu ya, dari itu. Sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan seperti apa, Prof, dampaknya?
2: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya misalnya. Yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik khususnya jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan dampak kesehatan dan semacam cancer, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya kita harapkan lah. yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution controlnya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
1: Selain dari apa kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak Prof yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
2: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan. Enggak, kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, batu es. Nah batu es itu bisa di bawah, dipakai ya, untuk bataku itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk ngecor apa beton, nah ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya. TPA abu itu masih harus tetap
1: masih dibutuhkan juga
2: Iya, betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
2: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan begitu ya, atau maggot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke pesel begitu ya.

0: nanti pengangkutan dari TPS, TPS-TPS atau TPS-IKR itu ke PCL, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena PCL itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Okay. Jadi semuanya harus menjadi modern ya, jangan sampai ada PCL yang harganya 2 triliun begitu, tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, apa tercecer-cecer airnya.
1: Kurang efektif juga itu. Ya.
0: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya.
1: Yeah.
0: Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era PCL itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang
0: tidak,
1: ya.
0: Iya, kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti PCL juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya, kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak itu nanti bisa, atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
0: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang.
1: Nah,
0: dan tadi
1: ya.
0: Jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
1: Iya.
0: Kompleks ya.
1: Banyak sekali harus dipikirkan, tidak hanya serta merta PSL kemudian bergerak jalan seperti itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan juga ya, Prof.
0: Betul.
1: Oke. Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
0: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah, itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa, grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PCL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi gitu, Mbak Safira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029, dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
2: Wawancara Pro 3.

Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para

0: kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama, kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
2: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak. Tapi secara batin itu kita sangat miris, ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik, dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Ya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
1: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
1: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Udah 3 kali lah.
1: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli ya?
2: Iya, 4 jam.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
2: listrik,
1: ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan spray jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Ada anak kecil, untuk anak sekolah. Susah untuk belajar kan, gelap, harus pakai lilin ya, ribet lah.
1: Itu
2: pakai lilin, gelap gelapan belajar, kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak? Bukan siang?
2: Iya, malam, ada yang malam. Kemarin sampai malam, jam 9. Dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam?
2: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya, PLN-nya kan. Nggak ada pemberitahuan juga.
1: Nggak ada pemberitahuan.
2: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
2: Saat ini saya belum ada dapat informasi ya, tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
2: Saya juga nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya, biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
2: Dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap sebelum, gitu ya.
2: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu jadi pemadam segini, jam segini nyala, jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan, ada air buat wudu, buat sholat, kan susah kalau habis air.
1: Iya. Nah, ini kemarin kayak tidak gitu. Ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
2: Ya nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Ya jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat blendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
2: Ya, turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Tapi nggak terlalu gede, turun juga, lumayan, lumayan turun. Jadi sepi lah.
1: Iya, sepi.
2: Ada yang jualan es kan jualannya.
1: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga, Pak, yang memang ikut terdampak ini?
2: Banyak, saya depan kampus malahan.
1: Oh,
2: depan kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu. Ya, mereka juga ngeluh. Ya, sepi jadinya peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
1: Iya.
2: Berdampaknya gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
2: Genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi ya atau memiliki keterbatasan juga?
2: Oh, mereka mah nyala terus, banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah, ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana, Pak Ruli?
2: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot, kayak gitu susah komunikasi, susah. Ya, mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala, kayak gitu. Karena internetnya lemot, nih.
1: Dampaknya
2: kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
1: Iya, akhirnya
2: mati kutu lah.
1: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya, Pak? Atau
2: iya, jadi di jalan dari jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh, pinggir jalan. Mobil lewat, terang.
1: Luas tidak, Pak, pemadamannya ini, wilayah apa Ruli? Yang padam.
2: Luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih. Ke Bogor Tengah, kata ke itu.
1: Yang terakhir Bogor kapan, Timur. Pak? Ini, Pak?
2: Kemarin sore.
1: Dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak?
2: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan lah. Kemarin makan.
1: Berapa
2: sampai
1: jam?
2: Sampai jam 9.
1: Sampai jam 9 malam.
2: Iya.
1: Ini cukup lama ya.
2: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis, ya. Mau maghrib susah, nggak gitu deh.
1: Nggak ada keterangan juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli.
2: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja, ada pengumuman dari RT, ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
2: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan.
1: Baik.
2: Kayak gitu.
1: Iya, saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya, kita Boyolali ini, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum.
1: Salam. Gimana, Pak Udin?
3: Apakah Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu? Terima kasih.
1: Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info dari Pak RT, apa namanya biasanya? Ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
2: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ada ini apa, aja gitu ya.
2: Belum bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
1: Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa, tidak ya? Tidak sampai tidak situ ya?
2: Tidak sih katanya, mungkin stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar, kenapa habis gitu. Harusnya apaan, kasih tahu mau habis kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
4: Iya, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
4: Iya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
4: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
4: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama, Pak.
4: Iya, gitu. Tapi itu sama juga, nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam.
4: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini, gitu kan.
1: Iya.
4: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
1: Jadi terakhir kapan Pak? Pak Rifanto terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
4: Iya, jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
1: Itu hari apa Pak yang padam Mbak?
4: Tadi, hari ini.
1: Oh hari ini, dalam sepekan ini baru hari ini padamnya?
4: Itu memang sudah sering beberapa kali padam gitu ya, tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling jadi, lama hari ini?
4: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bolemo ini. Cuma ada beberapa desa gitu, desa kecamatan itu aja.
1: Iya. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Bolemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
5: Malam Om Lukman. Ya. Selamat malam Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini Om Lukman ya, itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
1: PLN. Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana Pak?
5: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya ini Om Lukmannya pakai PLTD Om Lukman, pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU batubara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya, pemeliharaan itu, ada pohon-pohon yang dipangkas sama Lukman ya kan, yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu, kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu. Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu Om Lukman, menggap-menggap ikan. Ada kompensasi kan enggak gitu ya, kalau yang di daerah Jawa itu ya kan blackout pemadaman. Paling tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase kan? Tapi mudah aja enggak ya kan?
1: Terima kasih
5: Om Lukman.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya, namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
2: Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya. Itu aja, nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi. Itu aja sih.
1: Nah gitu. Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
2: Informasinya minim sekali, belum ada.
1: Jadi tidak. Jadi tidak ada
2: persiapan. Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
1: Oh gitu.
2: Nggak dijelasin kenapa kenapanya.
1: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
2: Nggak, lihat di berita aja di IG kayak gitu.
1: Iya baik. Iya baik. Terima kasih ya Pak Ruli waktunya untuk RRI Pro 3. Berkata Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitaan terlebih dahulu gitu.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
8: Face off from Bobo, it was Rupeng on the better start. Fajri Leonardo starting in this race. It should be on the bottom. 4.75 seconds. Fajri Leonardo is the Olympic champion.
0: agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya, kalau Prof. tidak terdampak ya, Prof. ya? Pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof. ya?
2: Enggak, jangan dong. Ini kita di Jakarta Timur, jangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi, cuman yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengkomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau,
1: menyediakan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah, tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, edukasi kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi, sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan, bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan.
2: Ya, ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang, semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Ya. Nah, ini yang menurut saya juga si masyarakat juga minimas ini apa? Tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah karena tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah kan, itu jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan apa pasokan listrik yang sesuai dengan apa kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPB yang bermasalah, itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, terus kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya di PR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuman agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga ada ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini solutif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat bisa ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah suka pendidikan di sana dan bekerja di luar tuh bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang gitu.
1: Prof, itu kan sangat penting. Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya, kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan kedua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan jadi dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sebenarnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan sudah memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditunjukkan, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbaharui atau menservis katakanlah membuat normal kembali itu kan tak mudah, membutuhkan pos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat publik itu selalu apa catatan apa iya, intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diini, karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non-linear mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik gitu, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota itu. Semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Yeah. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya yuk khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga kerusakannya jadi masif gitu loh mas. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya
2: Pak? Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas.
1: Yeah.
2: Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan, apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi nah, ini juga harus dipahami karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua katakanlah dua apa IPP yang bermasalah karena teknis atau apalah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Lalu kemudian apa istilahnya bergilir, nah, kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Karena seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh mas. Ini yang menurut saya suka harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30% lah, yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat menurut saya sensi gitu loh mas. Jadi sensi kan tugasnya apa sih media saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan informasi yang adem.
1: Yeah.
2: Ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti dengar oleh publik jadi nggak ini tak elok gitu mas.
1: Yeah. Jadi tentu, lebih runyam ya.
2: lebih runyam. Saya kira seperti.
1: Tapi apa Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan, jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata.
1: Yeah.
2: Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa sih, apa energi terbarukan ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama. Artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan pasokan-pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem gitu, asem. Jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting. Nah, menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa nama mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling tepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak memang kebutuhan terus tiap hari kan naik tiap tahun kan naik mulu itu mas jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya. Tidak-tidaknya perlulah ke ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau itu kebijakan publik apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu, mas. Kan bisa makan ada banyak perguruan tinggi ya ada banyak juga alih-alih yang
3: Thailand.

0: Nanda tangani perdamaian salah satunya terjadi agak awal dengan pembuka ada isu Ali ya.
1: Yeah.
0: Selangus bebas 40 hari seperti apa dia kalah ya, walaupun tentu juga isu-isu berkaitan pengolahan Selat Hormuz setelah 40 hari ke depannya setelahnya dan apa, nah ini juga tentu juga harus kita perhatikan berkaitan juga tampak pengelolaan Selat Hormuz ke depannya dan sebagai lalu lintas ya yang cukup padat tanya dengan yeah. lalu lintasnya.
1: Oke. Iran kan menyatakan seperti katakan tadi selat ini hanya dibuka gerah selama 60 hari masa negosiasi. Kemudian skenario politik yang kemungkin terjadi setelah 60 hari itu apa yang mungkin terjadi potensi terjadi di sana nih, Pak Yon?
0: Okay. Tentu dengan dibukanya 60 hari dan pasca itu kondisi Selat Hormuz tidak seperti sebelum perang ya. Kalau sebelum perang itu kan bebas, tidak ada biaya sama sekali. Nah, kondisi ini akan memungkinkan bagi Iran ya untuk walaupun bukan biaya seperti tol, tetapi adalah biaya pemeliharaan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, asuransi ya dalam melewati Selat Hormuz dan beberapa hal. Tentu ini juga akan apa menaikkan walaupun tidak sebesar saat ini ya secara proporsional harga. Minyak dunia tentu tidak serta-merta turun sebelumnya tetapi mungkin akan naik beberapa apa persen ya berkaitan kemungkinan potensi tambahan ya biaya-biaya untuk pelayaran dan pengangkutan.
1: Okay.
0: Tapi ini akan menjadi lebih jelas dibandingkan kemudian kondisi ketika ada penutupannya.
1: Tapi ketika Iran menerapkan tarif tadi setelah 60 hari ini, Anda melihat bagaimana potensi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat ke depannya dengan Iran ini, Pak?
0: Nah, tentu kan penerapan tarif itu akan melakukan apa? Dilakukan perundingan ya, baik antara Iran dengan Oman yang memang memiliki wilayah yang berhimpitan,
1: yeah.
0: maupun juga dengan Amerika yang tentu juga berkepentingan terhadap pengaturan ini sejauh mana kemudian itu reasonable begitu ya, karena pasti juga tidak mungkin sepenuhnya itu digratiskan ya, karena kan lalu lintas itu juga menimbulkan pencemaran, menimbulkan masalah pengaturan dan lain sebagainya, navigasi, nah mungkin beban-beban itu akan dirinci ya, lebih detail yang yang pada akhirnya ya disepakati secara bersama-sama.
1: Ya, masih ke Selat Hormuz tapi dari perspektif yang berbeda. Gencatan senjata yang disepakati ini kan juga mencakup wilayah Lebanon. Tetapi kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan tetap akan mempertahankan zona keamanan di sana. Nah, bagaimana friksi tersebut akan berpotensi memberikan ancaman terhadap keberlangsungan dibukanya Selat Hormuz ini, Pak Yon? Anda melihatnya seperti apa?
0: Nah, memang hambatan terbesar itu kan dari Israel ya, yang menganggap tidak apa terikat ya dengan perjanjian antara Amerika dan Iran, menganggapnya bahwa ya itu adalah keputusan Amerika dan tidak ada kewajiban bagi Israel ya untuk mematuhi keputusan itu, terutama juga berkaitan dengan wilayah Lebanon ya. Israel kan masih melakukan serangan ya ke wilayah selatan Lebanon dan juga memperluas wilayahnya di situ. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa keputusan itu juga harus menyangkut perdamaian ya di semua front yang itu menjadi concern Iran. Di sinilah nanti akan terjadi negosiasi dan sejauh mana Amerika juga mampu memaksa ya Israel untuk mematuhi atau menarik diri dari konflik yang ada di Lebanon, karena ini kan menjadi faktor pengganjal utama ya perdamaian di kawasan.
1: Tapi kenapa ini Pak ya, penghentian operasi militer di Selat ini kok tidak melibatkan Israel secara langsung dalam penandatangan dokumen perjanjian itu Pak, atau kesepakatan itu Pak ya?
0: Nah, itulah kemudian kita lihat ya bagaimana manuver-manuver yang selalu dilakukan oleh Israel ya. Ketika awal dia bersama-sama berperang dengan Amerika, tetapi ketika perang itu disudahi justru Iran menganggap bahwa yang disepakati oleh Amerika tidak menjadi bagian dari Israel ya. Israel sendiri kan tentu terutama Netanyahu mengkalkulasikan apabila dia ikut dalam perjanjian itu di dalam negeri dukungan kelompok

demikian acara Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun berada di pagi hari ini, untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, di pukul 5 lewat 50 menit kembali kami hadirkan doa Angelus untuk Anda.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Rahma Suci. Kita awali dengan informasi dari swasembada pangan, Tani Merdeka Indonesia salurkan 6 alat mesin pertanian Alsintan untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Ngada. Selengkapnya laporan Ferry Soo.
2: Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian, pengurus Tani Merdeka Indonesia menyalurkan 6 unit kendaraan pertanian kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah dinyatakan layak menerima bantuan guna mendukung pengelolaan lahan pertanian secara lebih efektif, menghemat waktu kerja, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian menuju swasembada pangan daerah. Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus John Ebit, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Alsintan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani agar menjadi lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat alat pertanian yang diberikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
3: Alat ini bisa digunakan secara baik oleh para petani untuk apa, meningkatkan produktivitas pertanian. Karena kita menyadari betul dengan adanya mekanisasi dan alat-alat pertanian yang modern itu bisa membantu para petani. Kita kalau di NTT, saya keliling NTT. Pertama itu adalah soal mindset, belum ada rasa kebanggaan menjadi petani. Orang belum mencintai menjadi petani. Kadang pendapat umum mengatakan menjadi petani itu hidup susah. Sebenarnya enggak.
2: Melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, petani dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manual sehingga pekerjaan di lahan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan alat pertanian tersebut diterima langsung oleh Bupati Ngada, Raimundus Pena, sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada melalui terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani untuk mengikuti program belajar praktik pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian di daerah. Laporan Su Imam.
4: Program pembelajaran lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para petani. Mereka akan mempelajari berbagai teknik budidaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, menjelaskan tujuan program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan inovasi untuk memberikan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu caranya melalui pembelajaran langsung di daerah yang telah berhasil menerapkan praktik pertanian modern. Melalui kegiatan tersebut, para petani diharapkan memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha tani yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di wilayah Flores Timur.
5: Pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja. Selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial gapok taninya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar.
4: Ia melanjutkan, selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga diharapkan mendorong perubahan pola pikir petani terhadap pertanian modern. Pemanfaatan teknologi dan penerapan metode budidaya yang tepat dinilai penting meningkatkan daya saing sektor pertanian. Yosep Sadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing setelah mengikuti program. Pengetahuan yang dibawa pulang diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
1: Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama werang coklat. Laporan Epi Wahab.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL, organisme pengganggu tanaman atau OPT, guna mengendalikan serangan hama werang batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsi Gonja, mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama werang batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencangkup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
7: Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Ya, hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
6: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan kerjasama strategis dengan Darwin Australia. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas peluang pembangunan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah negara. Laporan Su Imam.
4: Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan kerjasama tersebut, yakni bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, serta kebijakan pemerintah menjadi prioritas yang didorong bersama. Menurutnya, kedekatan geografis antara Nusa Tenggara Timur dan Darwin membuka peluang kolaborasi yang semakin luas. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat pertukaran pengetahuan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Pertukaran pengalaman serta program kolaboratif diyakini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kedua wilayah.
8: Pendidikan ini antar sekolah dan antar university, pendidikan tinggi. Itu pun apa yang bisa dilakukan selain bertukar pengalaman, bisa dilakukan exchange, student exchange, even bisa juga teacher exchange. Jadi pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa, siswa ataupun pertukaran dosen dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Sekolah beasiswa juga bisa salah satu yang didorong.
4: Sektor pariwisata dan olahraga turut menjadi perhatian karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat secara berkelanjutan. Bobby menambahkan, Kadin NTT siap mendukung berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan dengan Darwin pada masa mendatang. Melalui kerjasama yang terarah, peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diharapkan semakin terbuka luas.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Ende berharap Pasar Modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
9: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Ende Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan pasar modern Bongawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
10: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
9: Para pelaku UMKM optimis pasar modern Bongawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Tingginya aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2025, realisasi retribusi pasar tersebut bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
11: Penerimaan retribusi Pasar Detu Soko, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende, pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Sardi Cahyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko terus berkembang dan menjadi salah satu pasar dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Ende.
12: Jadi pungutan untuk Detu Soko, untuk tahun 2025, target yang diberikan oleh pemerintah daerah itu 59.133.120 rupiah. Dan saya terima kasih, kita beri aplaus. Kenapa? Untuk Detu Soko, untuk tahun 2025 itu, dia bisa melampaui target yang sudah diberikan.
11: Selain melampaui target pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, penerimaan retribusi Pasar Detu Soko juga telah mencapai sekitar 39 juta rupiah dari target tahunan sebesar 59 juta 133.000 rupiah. Sardi menjelaskan seluruh pungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Seluruh penerimaan yang diperoleh disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten ND. Pemerintah berharap peningkatan penerimaan retribusi dapat diikuti dengan dukungan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan pengelolaan pasar sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas pasar. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Bupati Manggarai Barat dorong investor kembangkan infrastruktur docking kapal berkelanjutan di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
13: Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun sering berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata.
14: Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat docking. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan. Sehingga pariwisata yang sedang geliat Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
13: Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan, pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
14: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking.
13: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Beralih ke informasi kesetaraan gender, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hadirkan layanan terpadu perempuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan sekaligus memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Perempuan hadir sebagai layanan terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas P2 KBP3A Manggarai Timur Ranata Kristiani Agas menjelaskan layanan tersebut dibangun untuk memastikan masyarakat memiliki ruang yang aman ketika mengalami maupun mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Menurutnya, perempuan menerapkan 3 tahapan utama dalam penanganan kasus, yakni melapor, melindungi, dan memulihkan. Masyarakat yang melihat, mendengar, menyaksikan, atau mengetahui adanya kekerasan dapat menyampaikan laporan melalui kanal perempuan yang terhubung dengan sistem chatbot WhatsApp dan nomor hotline yang telah disediakan. Setelah laporan diterima, tim perempuan akan melakukan identifikasi dan respon cepat guna memastikan kondisi serta keamanan korban. Proses tersebut dilanjutkan dengan verifikasi lapangan melalui jaringan kader, penyuluh keluarga berencana, petugas puskesmas, serta dukungan lintas sektor hingga tingkat desa.
15: Poinnya perempuan ini sebenarnya adalah bagaimana masyarakat merasa bahwa kami punya ruang untuk bercerita ketika melihat kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka punya saluran untuk menyampaikan laporan atau bahkan hanya sekedar bercerita dulu.
1: Ia menambahkan korban yang telah teridentifikasi akan memperoleh pendampingan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan tersebut meliputi layanan psikologis melalui kerjasama dengan psikolog klinis, layanan medis seperti pengobatan dan juga visum, serta pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum. Melalui layanan ini, pemerintah daerah Manggarai Timur berharap masyarakat semakin berani melaporkan sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan juga menyeluruh. RRI Ender Rama Suci melaporkan. Informasi terakhir dari kebudayaan, tenun tradisional menjadi salah satu ikon utama dalam pelaksanaan Festival Lamaholot yang digelar di Kabupaten Lembata pada tahun ini. Kain tenun dipilih sebagai maskot karena memiliki nilai budaya tinggi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Laporan Suimam.
4: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalia Nurat mengatakan, pemilihan tenun sebagai maskot bertujuan memperkuat identitas budaya Lamaholot sekaligus memperkenal warisan daerah. Dijelaskan, tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat setempat. Karena itu, festival menjadi momentum penting untuk memperluas promosi tenun kepada masyarakat dan wisatawan. Selain menampilkan berbagai motif khas daerah, festival juga menghadirkan pelaku usaha dan perajin tenun lokal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk tenun masyarakat.
16: Tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot, ya seperti alat bukti bagaimana dari generasi ke generasi tenun itu tetap terjaga.
4: Melalui Festival Lamaholot, pemerintah daerah berupaya mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Kehadiran tenun sebagai maskot diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perajin, dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri tenun. Dengan dukungan berbagai pihak, tenun Lamaholot diharapkan semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih kuat.
1: Informasi kebudayaan menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahma Suci mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat, gak dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat gede.
0: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin, kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
1: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro Salto Rarianda dimanapun berada, selamat pagi untuk kita semua ya di pagi hari ini. Dan tentunya di hari Minggu 21 Juni 2026 pendengar. Di pagi ini kita kembali ya dengan informasi menarik untuk Anda nikmati di edisi pagi ini pendengar. Berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juni 2026. Ya, pendengar tentunya di pagi ini ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juni. Dikutip dari caritau.kontan.co.id, pendengar, berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juni yang menjadi salah satu hari yang memiliki banyak peringatan penting ya, baik di Indonesia maupun dunia. Nah, pada tanggal ini masyarakat memperingati Hari Krida Pertanian, Hari Musik Sedunia, dan juga Hari Yoga Internasional, hingga Hari Perayaan Titik Balik Matahari Internasional. Nah, pendengar, bahwa di hari ini di tanggal 21 Juni ya di Indonesia, tanggal ini sebagai Hari Krida Pertanian. Nah, peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa petani, peternak, nelayan, penyuluh pertanian, dan juga seluruh pelaku sektor agrikultur yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, hari Krida ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian, inovasi teknologi pertanian, serta kesejahteraan para pelaku usaha tani yang memang menjadi tulang punggung penyediaan pangan bagi masyarakat. Nah, hari ini juga memperingati Hari Musik Sedunia, yaitu diperingati tanggal 21 Juni. Ya, pendengar, hari ini dikenal sebagai Hari Musik yang berasal dari Prancis dengan nama Fête de la Musique, yaitu pertama kali digagas pada tahun 1982 dan kini dirayakan di berbagai negara. Nah, Hari Musik Sedunia bertujuan mendorong masyarakat untuk menikmati, memainkan, dan mengapresiasi musik tanpa memandang genre maupun latar belakang budaya. Selain itu juga dalam peringatannya, banyak musisi menggelar konser terbuka, pertunjukan jalanan, hingga kegiatan edukasi musik yang dapat dinikmati secara gratis ya oleh masyarakat. Hari Yoga Internasional juga mendengar diperingati 21 Juni. Yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB sejak tahun 2014 lalu. Nah, ini pemilihan tanggal 21 Juni bertepatan dengan titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara yang memiliki makna khusus dalam tradisi yoga. Nah, pendengar, Hari Yoga Internasional ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai manfaat yoga bagi kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual ya. Karena berbagai kegiatan seperti yoga massal, seminar kesehatan, dan juga kampanye gaya hidup sehat biasanya digelar untuk memperingati hari ini. Hari ini juga sebagai Hari Titik Balik Matahari Internasional yang diakui oleh PBB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fenomena astronomi titik balik matahari. Nah, pendengar, yang perlu kita ketahui bahwa pada tanggal ini terjadi summer solstice atau titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara, yaitu saat siang hari berlangsung paling panjang dalam setahun. Sementara itu, belahan bumi selatan mengalami titik balik matahari musim dingin. Dan fenomena ini telah lama dirayakan oleh berbagai budaya di dunia sebagai simbol perubahan musim. Nah, pendengar, kehidupan dan juga hubungan manusia dengan alam. Nah, dengan beragam peringatan ini, tanggal 21 Juni juga menjadi momentum ya untuk menghargai kontribusi sektor pertanian, menikmati keindahan musik, menjaga kesehatan melalui yoga, dan juga memahami fenomena alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan
manusia di bumi. Ya, itu ya berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Kami juga masih menemani Anda di pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu

0: istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh betul le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata

0: Pendengar Prosatu Rari Anda dimanapun berada, di pagi hari ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda yang dilaporkan langsung oleh Kakak Arya Deleksa Fadli Prakirawan BMKG Stasiun Ternau Kupang untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 21 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 22 Juni 2026 pukul 8 pagi. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Cawe bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, dan perairan selatan Timor Rote. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat angin laut tidak sekurang bersahabat, seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali ke Arya untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian ya untuk kita semua. Kami masih bersama Anda di Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda ya di hari ini. Selamat menikmati hari ini dan juga selamat merayakan hari Minggu ya untuk seluruh umat agama Kristiani di seluruh Kabupaten Ende maupun yang sedang mendengarkan proses RRI Ende dimanapun Anda berada. Ya pendengar, di pagi ini tentunya kami hadir ya dengan informasi ringan untuk Anda edisi pagi ini. Ya, bagi Anda yang memang ingin tingkatkan energi seharian ya, tentunya sarapan merupakan sumber energi pertama yang harus dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Nah, pendengar, kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, saat tidur, tubuh tetap menggunakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan proses metabolisme. Karena itu, tubuh memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan. Meski memiliki banyak manfaat, pendengar, banyak orang yang memang kerap melewatkan sarapan ya. Alasan yang paling umum adalah keterbatasan waktu akibat rutinitas pagi yang padat seperti terburu-buru perangkat kerja ataupun sekolah. Nah, untuk melewatkan sarapan ya, yang tentunya dapat berdampak pada penurunan performa tubuh di pagi hari, seseorang bisa lebih cepat merasa lemas, sulit berkonsentrasi, serta mengalami penurunan fokus saat menjalani aktivitas. Dan selain itu juga pendengar, sarapan ini memang berperan penting ya dalam meningkatkan konsentrasi dan juga fungsi kognitif ya. Nah, otak membutuhkan pasokan glukosa sebagai sumber energi utama agar dapat bekerja secara optimal sejak pagi. Selain itu juga energi tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang seimbang saat sarapan. Dan pendengar, kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga serat sangat penting untuk membantu menjaga stamina serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Untuk Anda, kami masih bersama dengan informasi lainnya ya pendengar di pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami, Pro Satu RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah,
0: kalau cantik, oi.
1: Doni,
0: Bu Nurul.
1: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Oh, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
1: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
1: Minta maaf sama Raisa sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

105 FM pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih, saya Angela Putih yang masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi di pagi ini ya, dari dunia kesehatan. Ya pendengar, mungkin Anda juga salah satu orang yang bekerja dengan duduk begitu ya, maksudnya duduk terlalu lama, dan beberapa hal ini kita harus ketahui bersama. Ternyata duduk terlalu lama menjadi kebiasaan yang semakin umum ya di tengah gaya hidup modern. Selain dengan aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang, membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Nah, pendengar, kondisi ini ternyata menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Nah, gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap harinya. Dan kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat, dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun ya. Nah, akibatnya duduk dalam durasi yang panjang dapat meningkatkan risiko obesitas. Penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik ya, pendengar, seperti diabetes. Dan selain itu juga beberapa penelitian ya yang mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Dan selain itu juga, sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Nah, untuk Anda ya, mungkin dengan berbagai banyak kegiatan di kantor maupun saat di rumah, nah, masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul, begitu ya, pendengar. Terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Nah, otot-otot tubuh, khususnya pada punggung bawah, pinggul, dan kaki dapat menjadi lebih kaku ketika jarang digerakkan. Dan kondisi ini membuat fleksibilitas tubuh menurun dan meningkatkan risiko cedera saat beraktivitas. Dan selain itu juga pendengar, dokter kebugaran Dr. Michael Triangto menyarankan agar masyarakat tetap menjaga tubuh ya, tetap bergerak meski memiliki pekerjaan yang menuntut banyak duduk. Dan menurutnya jeda aktivitas secara berkala juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Nah, bagaimana kabarnya di hari ini pendengar? Semoga senantiasa sehat ya. Dan selamat merayakan hari Minggu untuk kita semua beragama Kristiani. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi ringan ya pendengar di pagi ini. Ya, pendengar, penggunaan gawai seperti ponsel, tablet, laptop, dan juga komputer tentunya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar juga terus bertambah, baik untuk bekerja, belajar, maupun sebagai hiburan. Paparan layar dalam waktu lama dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata. Nah, pendengar, mungkin Anda juga sering ya dengan keluhan tuh mata terasa lelah, perih, ataupun tidak nyaman setelah berjam-jam menatap layar. Selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar. Nah, ada beberapa kasus nih pendengar, paparan layar berlebihan dapat menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala, hingga ketegangan pada area leher dan juga bahu. Cahaya yang dipancarkan layar digital membuat mata juga bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus ya. Dan kondisi ini semakin berat jika penggunaan gawai dilakukan tanpa jeda ataupun dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal. Nah, pendengar, selain itu juga dokter Johan Hutauruk, seorang dokter spesialis mata ya, menjelaskan bahwa kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa istirahat dapat meningkatkan risiko kelelahan mata digital. Dan kondisi ini semakin sering ditemukan pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan pekerja kantoran. Nah, untuk mengurangi dampaknya, Dr. Johan menyarankan penerapan aturan sederhana yang dikenal sebagai metode 20-20-20. Nah, metode ini dinilai efektif membantu otak mata lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Ya, artinya pendengar bahwa setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki ya, selama 20 detik. Nah, menurutnya cara sederhana ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan menjaga kenyamanan penglihatan. Selain itu juga menerapkan jeda berkala, mengurangi durasi penggunaan layar sangat dianjurkan ya pendengar, terutama di luar jam kerja ataupun belajar. Pengaturan tingkat kecerahan layar agar sesuai dengan kondisi ruangan juga dapat membantu mengurangi beban kerja pada mata. Untuk Anda juga ya, memang selalu scroll dengan media sosial ataupun hanya sekedar hiburan, nonton film ya pendengar, kita harus tetap menjaga kesehatan mata kita di era digital. Ya, memang hal yang semakin penting. Kebiasaan sederhana seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan ini juga dapat membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan

Resensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dan rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

0: aja. Lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi.

0: yang masuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
0: Loh, Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh, oh iya.

masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Pendengar Prosal Terari Anda dimanapun berada, terima kasih yang tentunya tetap bersama kami ya di pagi hari ini. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, stres bisa menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan ya dari kehidupan modern yang memang serba cepat dan juga penuh tuntutan. Nah, dalam berbagai situasi pendengar, hampir setiap orang pernah mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental ya. Nah, beragam faktor yang dapat memicu munculnya stres dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa dari tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan hingga persoalan pribadi dan keluarga yang sering menjadi sumber stres yang paling umum dialami masyarakat. Nah, untuk itu pendengar, stres sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi seseorang. Stres ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan ataupun target tertentu. Namun, kondisi berbeda terjadi ketika stres ini berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat ya. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Nah, untuk itu pendengar, perlu kita ketahui bersama bahwa produktivitas harian pun dapat menurun ketika stres tidak dikelola dengan baik ya. Kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan secara jernih dan menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Dan informasi ini juga pendengar, menurut Dr. Andri, seorang psikiater dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, menekankan bagaimana pentingnya manajemen stres sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Lebih daripada itu, bahwa setiap individu tentunya perlu memiliki cara yang sehat ya untuk meredakan tekanan emosional. Dan pendengar, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting dalam mengelola stres. Selain itu juga dukungan sosial dari keluarga, sahabat, ataupun lingkungan sekitar berperan besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Oleh karena itu, kesehatan mental tentu sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan juga perlu dijaga secara konsisten. Untuk Anda di pagi hari ini pendengar, informasi yang kami sajikan kami kutip ya dari laman resmi kami rri.co.id. Ini juga sekaligus menutup program musik informasi pendengar di pagi ini. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk misa kebaktian ya pendengar, silang dari Gereja Shalom Ende untuk Anda seluruh umat agama Kristiani. Kami hadirkan dari studio Prosa Terari Ende, saya mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah.
1: Berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan, yaitu keluarga Silahoi, saya Tapi, Eden Ilau, di rayon RI BTN atas meninggalnya Bapak Rido Silahoi. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan